0: Wia, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Terima kasih teman Fox. Balik lagi aku Irfan bareng sama Johan Pratama aka Jojo, right? Orang yang salah harus dihukum biar adil buat semua kaum. Aku ucapkan assalamualaikum. Sambutlah Rabu dengan tersenyum. Selamat hari Rabu teman-teman. Semangat, semangat, semangat.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

Kalau yang namanya ilangin stres itu gak cuma hanya dengerin lagu favoritnya kalian teman Fox, tapi dengan Dupa Sanga-Sanga. Jadi bisa ditemukan ketenangan alami dari Dupa Premium Sanga-Sanga nih. Jadi Dupa Sanga-Sanga ini bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan juga mengurangi stres. Harganya berapa, Om Irfan? Satu bungkus Dupa Sanga-Sanga Rp20.000 aja. Murah ya, murmer ya, mursidah ya. Dapatkan Dupa Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung, di Jalan Abadi Raya 12 Cegigir Kalong Bandung. Ya, dan yang paling penting, Om Irfan cuma ngingetin, kalau Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: kopi udah di tangan.
1: Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
2: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.
3: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: 91.7 FM. Feel good.

0: Ini adalah awal kebangkitan dari Momo is back.
1: Lupa Jo.
2: Momo is back. Ya,
0: Momo is back.
2: Yes.
0: Momo is kan. Ini adalah Enau bareng sama Momo. Judul lagunya adalah Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Awir Irfan, pagi hari ini sebelum bakal bahas satu hal yang mau tanya-tanya sama kalian. Selamat pagi buat Kang Rafli yang tadi sudah ngirimin ini ya, apa namanya, fotonya Jo lagi di mobil, lagi dengerin Fox Radio Bandung. Kan mendung nih. Lagunya tadi bener. Cocok banget tuh, ada beberapa lagu yang bisa bikin
2: nemenin
0: suasananya mendung di Kota Bandung sambil di mobil tapi sambil ngopi. Asik. Selamat pagi buat Kang Rafli, buat keluar besar SMP 590. Kapan lagi nih kita reunian? Cie. Karena kenapa? Kalau reuni tuh harus sering loh, Jo.
2: Iya tuh.
0: Biar kita enggak punah. Coba dinosaurus. Pernah reuni enggak? Tanya. Dinosaurus pernah reuni enggak?
2: Enggak.
0: Punah enggak?
2: Kasihan dia ya punah.
0: Ya itu makanya sering reuni Kang Rafli bareng sama teman-teman di V90.
2: Benar.
0: Jadi kalau bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Aduh. Begitu ya. Tapi ya, is okay lah. Apapun itu yang paling penting silaturahmi tetap terjaga seperti teman-teman Fox juga yang lagi dengerin Awir Irfan bareng sama Jojo. Jadi kita cuma berdua doang.
2: Betul.
0: Jadi Disa ini adalah kemarin hari terakhir dia siaran karena Disa sudah memutuskan untuk resign. Dia pindah ke Sate Abah Harja. Dia jadi call center di Abah Harjanya. Ya, Disa lagi ada keperluan ke Sukabumi.
2: Oh,
0: dia
2: Sukabumi,
0: betul ya. Ada ketemu dengan Mak Erot.
2: Dia katanya, apa yang mau
0: enggak, dia kan ini apa namanya, menurunkan ilmu dari Mak Erot ke Disa di Minata. Karena Disa di sini mau
2: resign.
0: Setelah resign nanti mau bikin
2: terapi
0: untuk memperpanjang hidung.
2: Aku mau atau
0: iya. Oh ya gitu, sama aku juga mau. Tapi kalau ngomong masalah usaha, apapun bisa dijadikan usaha kan.
2: Iya tuh.
0: Tapi kita mau tanya sama teman Fox, kalau kamu punya usaha atau jualan gitu ya, kasih tahu ke kita ide liar tempat jualan yang enggak mainstream. Versi kamu di mana? Johan Pratama.
2: Aku.
0: Mm-mm.
2: Aku
0: jualannya apa dulu, terus kemudian di mana tempat jualannya?
2: Jualan yang banyak orang cari lah.
0: Oke.
2: Okay. Makanan aja.
0: F&B ya?
2: F&B.
0: Makanan, oke. Okay.
2: Food and beverage.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Di toko orang.
0: Di toko orang, di dalam toko orang. Maksudnya di dalam toko orang itu maksudnya di toko orang. Jadi enggak punya tempat tapi jualan toko orang. Bagus, Jo. Kamu seperti apa, teman Fox? Kasih tahu ide yang luar biasa. Aung Irfan, Aung Irfan mau jualan McD. Di Sabana. Mainstream dong. Ya, kita tungguin ya. Sharing-sharing dan boleh request lagu-lagu favoritnya kamu, teman Fox.

0: 91,7 FM, Fox Radio Bandung, Feel Good. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto. Di 7.30 menit nih, Jo.
1: Ya.
0: Sekali lagi kita mau ngajak kalian, teman Fox yang masih menikmati suasana mendungnya kota Bandung. Lagi di jalan, nganterin jagoan-jagoan kecilnya, nganterin pasangannya. Jangan sampai lupa, boleh ikutan request, tapi dengan syaratnya kamu boleh ikutan sharing terlebih dahulu. Kalau kamu punya usaha atau jualan, kasih tahu sama kita ide liar, tempat jualan yang gak mainstream, versi kamu di mana.
1: Betul.
0: Aku tadi kan bilang mau jualan McD tapi di Sabana. Nah, kalau Jojo tadi mau jualan F&B di toko orang.
1: Di toko orang.
0: Oke. Terus
1: yang
0: ini
1: sama juga kan itu ayam-ayaman.
0: Ayam-ayaman.
1: Aku juga
0: jualan apa?
1: Baso lah, baso.
0: Baso. Jadi kamu mau jualan baso di
1: baso
0: Baso Akung Gatot, misalnya.
1: Gitu.
0: Oh, gitu. Iya, iya, bagus. Ini apa nih?
1: Request.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Fox Radio Om Awong Jojo, request dari siapa nih, KTPRI ya?
1: Unconditionally love.
0: Unconditionally love. Gitu. Terima kasih Kang Ujang, lagunya ditungguin ya.
1: Siap.
0: Tapi kita sekarang mau cerita-cerita dulu. Ada satu kabar itu, datangnya dari akun Instagram husband Sat Hermes.
1: Husband at Herm.
0: At Hermes. Husband at Hermes. Oh iya, kabar aku pernah lihat tuh, Jo. Jadi ngelewat di FWP di apa namanya, di IG ya. Jadi mengabadikan berbagai momen para suami yang menemani pasangan mereka berbelanja di butik Hermes.
1: Hermes.
0: Ngomongnya gimana sih emang Hermes?
1: Hermes.
0: Hermes. Jadi dalam unggahannya para suami terlihat mengisi waktu dengan berbagai cara, mulai dari duduk menunggu sampai bermain game sambil menanti sesi belanja selesai. Dan konsep akun ini mulai menarik perhatian setelah diluncurkan pada Juni 2023. Oh, berarti 3 tahun yang lalu berarti ya.
1: Itu baru banget ya. Jadi
0: bener,
1: konten ini tuh kemudian mendapat respon positif karena dianggap menggambarkan pengalaman yang cukup relatable
0: ya, betul,
1: buat pasangan yang pernah menemani sesi belanja dalam waktu lama. Dan salah satu komentar yang dikutip dari Luxury Lounges bahkan menyebut ini adalah romance in still alive.
0: Keren loh, hal gini aja udah bisa dibikin konten. Yeah, hal gini aja udah bisa viral gitu kan.
1: Tapi kan itu buat yang kaya, Om.
0: Buat yang kaya.
1: Kalau kita mah buru atuh menilo bang.
0: Ya tapi kan kalau yang kita kaya versi kita mah kan bukan Hermes.
1: Apa itu?
0: Hah?
1: Apa?
0: Ah, sudah cukup. Yang namanya tas presiden. Kalau enggak mau enggak sunflower. Oh, ini aja Elizabeth ya.
1: Elizabeth banget.
0: Keren ya. Ditunggu ya.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.

0: misalnya pengen jadi orang terkenal, bikin suatu karya yang bisa bikin negara ini bangga dengan karya kalian. Ya enggak, Jo? Yeah. Jangan misalnya terkenal cuma gara-gara viral, kontroversi. Nah, itu terkenal tuh salah satunya tuh. Jualan McD di Sabana.
1: Tapi kalau ini mah enggak salah.
0: Ini mah enggak salah. Ini mah benar-benar kalau terkenal sudah terkenal dari zaman dulu, Bro. Ngomongin tentang masalah sangat-sangat natural cream. Ini sangat-sangat natural cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu regenerasi kulit. Harga satu sangat-sangat natural cream ini lagi promo. Bisa langsung datang ke Voxer di Bandung. Harganya Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Jadi buruan ya. Sementara kalau kita berbicara masalah sanga-sanga, ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Awang Irfan pengen ngucapin selamat pagi buat Fahrial Hardiaman.
1: Oh, Bang Fahri.
0: Bang Fahri aka Diman. Diaman.
1: Diaman.
0: Diaman.
1: Diaman.
0: Selamat pagi Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Rampes. Om Awong, Ibu Di sama Jojo, Mas Kemir sama Fardi Jamplas habis nyuci pakaian, iya. Kemudian nyuci gelas dan juga mandi. Keren. Pagi Bandung, warik lagunya Judika. Yang apakah ini cinta? Terima kasih. Kalau enggak yang kuta mampu. Kita sudah siapin masuk di listnya adalah apakah ini cinta?
1: Iya.
0: Spesial buat Bang Fahri ya.
1: Fahri lagi jatuh cinta kayaknya.
0: Kayaknya Fahri itu selalu every day, every minute, everywhere is loving you.
1: Yes.
0: Loving you. Ketika Jonathan Dupre,
1: Dupre
0: ini kehabisan hari libur, rekan-rekannya melakukan sesuatu yang benar-benar mengubah cerita. Jadi Jonathan ini sudah menggunakan setiap hari cutinya di rumah sakit, ruang tunggu dan selama perawatan buat bersama Naile, ini putrinya yang berusia 5 tahun yang didiagnosis menderita kanker ginjal.
1: Iya, jadi ini ya Jonathan ini karena anaknya lagi sakit tuh dia nggak mau berpisah
0: jauh. Betul, jadi setiap hari bersama
1: Naile ini.
0: Naile.
1: Jadi karena anaknya itu sakit, jadi jatah libur kerjanya dia tuh udah habis. Tapi kemudian atasannya itu ngasih tahu kalau di Prancis itu ada undang-undang yang memungkinkan karyawan ini buat menyumbangkan hari libur mereka kepada rekan kerja yang anaknya sakit parah.
0: Okay.
1: Dan respon rekan-rekannya ini, teman-temannya si Jonathan ini luar biasa banget. Mereka semua tuh karyawan satu kantornya itu ngumpulin jatah libur mereka totalnya 350 hari.
0: Hampir setahun tuh.
1: Hampir setahun bener. Jadi si Jonathan ini tetap bisa berada di sisi putrinya.
0: Keren. Yang lagi sakit. Ini itu yang patut dicontoh. Tapi kalau di Fox Radio, kalau jatah cuti staff semua masing-masing ini akan diberikan kepada seseorang, pasti jatah cuti itu jatuh kepada
1: siapa?
0: Mul. Ya, ya. Kenapa?
1: Iya, kenapa Mul?
0: Gitu. Kan dia mah sering.
1: Kan ada aku,
0: ya,
1: Irwan misalkan.
0: Gitu. Mul yang butuh healing.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Ini adalah detik-detik kita satu jam terakhir ya Jo.
2: Betul.
1: Sambil menikmati suasana aktivitas kamu ditemenin sama Om Irfan dan Johan Pratama aka Jojo.
2: Yes.
1: Di 8 lebih 2 menit di Pagi Bandung sampai tepat jam 9 nanti. Ada Baskom.
2: Yes.
1: Terus juga nanti kita nanti jalan-jalan ke Aceh. Jangan kemana-mana. Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: Ini satu-satunya MC yang selalu bawa hammer. MC Hammer. Alright, selamat pagi buat teman-teman di warga TikTok yang berbahagia. Saya bergabung kembali bersama TikToknya Fox Studio Bandung and still with me on Irfan. Ragi right now sampai tepat jam 9 nanti bersama Johan Pratama aka Jojo. 8 lebih 10 menit, kita mau ngasih yang seru-seru aja. Kita mau cerita-cerita tentang omongan-omongan netizen sama beberapa konten atau mungkin postingan-postingan yang ada di Instagram, di TikTok gitu sih. Apa aja nih? Sekarang gimana dulu, Jo?
1: Kemarin yang mana?
0: Kemarin tuh yang itu tuh, kemarin yang itu tuh yang si cowok sama cewek yang lu kalau cerita punya masalah gitu ya. Lu cerita masalah sama temen dong. Kenapa enggak gua? Kan lu sumber masalahnya. Yang itu. Nah, ini ada satu lagi nih dari Sandi. Ini aja, Jo. Day one jaga dimsum mentai yang tiba-tiba ada bawa apa nih dimsum terus dibakar gitu kan, terus kebakar semuanya dimsumnya.
1: Sama tempatnya.
0: Kasihan banget si bener si ibu yang dipikir ngeliatin aja. Ya Allah, ini dari apa, Jo?
1: sandi.dharma.12.
0: Ya iyalah, kebakar itu kan kertas alasnya. Orang-orang penjual dimsum tuh biasanya ngetorchnya itu di telapak tangan dulu. Tai, ini bener. Debus dong.
1: Ini 84U49 ung.
0: Apa katanya?
1: Dimsum kremasi.
0: Ini kremasi. Bapak semoga sehat, dilancarkan usahanya ya, Pak. Ini baru pertama kali, kasihan banget ya.
1: Asli bener nih. Harusnya padahal dikasih tahu tuh si ibu yang si teteh.
0: Tapi dia ketawa-ketawa aja. Nih dari Lince 25, saran aja nih, Pak, dimsumnya taruh di piring dulu atau talanan baru di bakar atau di torch gitu. Setelah itu baru pindahin ke boxnya. Semangat ya, Pak. Nah, biar lebih panas lagi, boxnya juga dibakar, Pak.
1: Ini KDM ya.
0: Apa tuh?
1: Ini ya, emot ketawa nangis.
0: Oh iya, ini kan KDM Jawa Barat ya, ketawa. Langsung jadi hari pertama, jadi hari terakhir. Kasian banget. Itu lagi kerja, gak ada yang ngasih tahu apa ya, Jo ya? Iya, harusnya kan di tempat dulu yang lain kan, di stainless dulu gitu atau di piring dulu. Nih Pak, baiknya kalau langsung dibakar seperti itu pakai aluminium foil, memang agak mahal. Maka dari itu jika memakai aluminium foil, harganya agak dimahalin, Pak. Jika mau yang harga agak murah, betul pakai kardus itu aja, Pak. Namun Bapak mesti agak ribet dikit bakarnya di alas seperti wah ini susah nih, seperti cooling rack atau nampan yang berbahan stainless tuh, bener kan? Baru deh setelah dibakar dimsumnya dipindahin ke kardusnya. Semangat Pak jualannya, banyak yang ngasih semangat juga buat bapaknya nih.
1: Masih ide juga, masih masukan. Tapi ini juga kan si dimsumnya itu kebakar ya si dusnya, terus ditiup sama si bapaknya kan. Jadi ini ada yang komen juga nih,
0: apa katanya?
1: Dimsum mentai aroma napas si bapak.

0: kata lagi cinta gak usah dipertahanin, gak usah dipaksain untuk tetap ngerasain cinta gitu. Kadang-kadang kita harus siap menerima kenyataan, walaupun kita sayang, kalau kita memang sudah di titik hancur, ya sudahlah, mending hancur sekalian aja. Jangan dipaksa, udah jangan dipaksain. Karena rasa sayang udah dipaksain aja, kita sama merit. Eh enggak, sorry ya, please. Mana aja. Eh Ramdut, selamat pagi Ramdut. Kita mau kasih tahu nih, tapi yang satu ini mah tetap harus dicintai, harus disayangi. Sabun Tanamila Tanahmu Klasik. Jadi ini berasal dari ekstraksi minyak Tanamila Tanahmu Klasik. Jadi sabun Tanamila Tanahmu Klasik ini berhasiat mengatasi gatal-gatal karena alergi, panu dan juga bekas jerawat. Harga satu sabun Tanamila Tanahmu Klasik itu Rp50.000. Bisa didapatkan di Kimia Farma Centurica 247 Fox Radio Bandung. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. 91.7 FM. Feel good.

0: Jadi malu kalau didengerin sama Ibu Sarah Ayu yang lagi di jalan, lagi mau ngambil rapot. Mau ngambil saldo ya. Ngabisin saldo di satu rekening, katanya mau ngeblokir bank itu terus pindah ke bank yang lain. Iya, makanya saya tuh berpikir saya makanya mau mau nyimpen yang 50M itu, Jo.
1: Waduh.
0: 50M.
1: Dapat dari mana itu?
0: Kenapa?
1: Dapat dari mana 50M?
0: Warisan, Jo.
1: Taji.
0: Kan keluarga Cendana, kamu tahu.
1: Cendana.
0: Gorengan. Yang di Gandapura.
1: Gandapura.
0: Jadi tadinya aku mau pindahin gitu, tapi kan ini masih ada di pikiran aku ya.
1: Oh, masih dalam angan-angan.
0: Masih dalam angan-angan. Jadi udah enggak usah dipindahin, di dalam angan-angan aja deh. Enggak apa-apa ya. Terima kasih banyak Sarah Ayu. Hati-hati di jalan Ibu Sarah Ayu. Sukses terus sama MC-nya, luar biasa. Kemarin seminggu tuh kan padat banget ya. Jadi harus healing dong. Kalau healing itu kan bisa berbagai macam cara ya, Jo.
1: Betul.
0: Ini aja deh, jalan-jalan deh. Bu Ayu coba jalan-jalan ke alam aja, Bu Sarah Ayu. Jadi ternyata gak cuman bikin pikiran lebih fresh, jalan-jalan ke alam juga bisa bantu tubuh tetap sehat loh, Bu Ayu. Saya manggilnya gak Ibu Sarah ya, Bu Ayu. Dengan bertambahnya usia, penelitian yang dipublikasikan di jurnal Health and Place ini menemukan aktivitas di ruang hijau dan biru ini bisa bikin orang dewasa sampai lansia ini jadi lebih aktif secara fisik, spiritual, dan juga sosial. Kebiasaan ini percaya bisa bantu memperlambat proses penuaan.
1: Tuh, bisa dicoba tuh Pak Irwan.
0: Betul. Kenapa mesti ke saya? Mentang-mentang saya sudah tua begitu?
1: Enggak, Pak Irwan tuh mature. Bukan nature ya. Jadi studi yang berjudul Therapeutic Landscape and Wellbeing in Later Life,
0: yes.
1: Impact of Blue and Green Spaces for Older Adults juga menemukan kalau alam bisa kasih efek terapi secara alami. Dan suasana yang lebih tenang bisa bantu bikin pikiran jadi positif, kesehatan mental jadi lebih terjaga, dan juga bikin badan kita jadi terasa lebih fit. Gitu Pak Irwan.
0: Iya, jadi sekali lagi di bawa enjoy untuk bisa kita nikmati jalan-jalan ke alam begitu ya. Health and Place ini menemukan aktivitas ruang hijau itu berarti alam. Kalau aktivitas ruang biru
1: kampus.
0: Oh, kampus
1: biru.
0: Kampus biru, bener. Okay. Jadi apa gitulah lagi? Selamat menikmati aja suasana, bisa dibikin relax aja.
1: Iya,
0: kan? Salah satunya mungkin yang lebih fresh ini Bu Sarah Ayu juga ternyata bisa healing. Itu gak cuma belanja ke mall, ke alam, jalan-jalan, tapi mengantar anak itu? Untuk lomba nyanyi.
1: Oh, gitu.
0: Lomba nyanyi.
1: Oh iya, ikutan.
0: Anaknya ikutan lomba nyanyi, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Ya, kalau pengen jadi pemenang Bu Sarah Ayu, ya jangan sampai lupa sogok jurinya, Bu. Sukses ya.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung.

0: Ini lagunya Andin ya? Bener gak? Gemintang di hatiku, tapi ini dibawain sama Terry Andini.
1: Enggak, emang lagunya dia, ini lagu...
0: Oh, lagunya Kemenangan ya?
1: Kemenangan
0: Idol. Di Idol ya? Okay. Kita mau ke Aceh nih Jo, jalan-jalan. Jadi kita ngomongin tentang masalah yang anti mainstream ya,
1: jualan.
0: Ngomongin masalah jualan. Jadi ini ada seorang pria di Aceh Utara, namanya adalah Baning. Punya cara nggak biasa buat menjalankan usaha mie Acehnya. Bukan menyewa kedai atau membuka warung di pinggir jalan. Ia justru memilih sebuah pohon sebagai tempat memasak sekaligus melayani pembeli. Jadi toppingnya gampang, bisa mau ulet bulu. Karena belum punya cukup biaya buat menyewa tempat usaha, dirinya memanfaatkan pohon yang ada sebagai lokasi berjualan dan mulai menjalankan usaha tersebut sejak 9 Agustus 2026 kemarin.
1: Oh, baru banget.
0: Baru banget.
1: Ini Bang Baneng ini, jadi setiap hari ini biasa melayani pembelinya mulai dari jam 2 siang sampai jam setengah 6 sore ya.
0: Yeah.
1: Dan meski tempat jualannya terbilang nyentrik, banyak orang justru datang karena penasaran ingin mencicipi mie Acehnya yang dia jual gitu ya. Mm. Sekaligus merasakan pengalaman makan di air. Oh, makannya juga di atas pohon. Gokil.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi dia gak akan berjualan setiap hari Jumat dan memilih tutup ketika hujan dan angin kencang.
0: Mas Baneng, tapi kayaknya kalau angin kencang dan hujan kayaknya sensasinya luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya mie nyemek gitu ya, nah bikin aja mie goreng. Nah nyemeknya dari air hujan.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: ingetin sebelum kalian ninggalin pagi Bandung. Betul. Karena nanti di Ijan juga ada live langsung.
1: Yeah.
0: Jangan lupa untuk selalu yang namanya pakai sanga-sanga face mask.
1: Betul.
0: Ini wanginya matcha. Matcha. Jadi sanga-sanga face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah tuh, mm-hmm. ya, kemudian mengangkat sel mati dan kotoran, dan harganya itu Rp40.000 pada saat promo. Kalau misalnya persediaan masih ada di Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya 12C Giger Kalong Bandung. Jadi buruan datang ke sini aja ya.
1: Gasken.
0: Gasken. Jadi sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Selamat berlibur teman-teman.
1: Belum dong.
0: Kalau yang
1: baru libur, juga baru pada masuk.
0: Nah, hari ini kan pasti ada yang libur gantian shift-shiftan biasanya.
1: Iya benar.
0: Selamat menikmati family time-nya dengan jagoan-jagoan kecilnya dengan pasangan tercinta.
1: Betul.
0: Begitu. Ya. Mm-mm. Pokoknya mah kita ketemu lagi besok. Setelah ini bakal ada Ijan Mandagi.
1: Yeah.
0: Kemarin yang jadi peragawan.
1: The best.
0: The best. Pakai jersey asli dari Persib Maung Bandung. Bener.
1: Asli dikasih ya itu.
0: Bener. Hajar Jo.
1: Apa ini?
0: Atau serah.
1: Cerita ya.
0: Cerita. Katanya tadi kan bilang, Om aku punya cerita sedih.
1: Iya cerita. Ini mah miris sih sebenarnya.
0: Lebih ke aku. Miris ya.
1: Jadi aku punya teman, Om ya.
0: Sepermainan nggak?
1: Sepermainan.
0: Aku punya teman.
1: Dia tuh lagi resah gitu ya, karena umurnya dia udah kepala tiga gitu, okay. Om. Tapi sampai saat ini teh masih.
0: Itu nggak normal kepala kenapa? Tiga mah.
1: Kan umurnya, kepala, umurnya,
0: oh, umurnya.
1: Dia itu kepala aja tiga. Enggak ya. Medusa atau medusa.
0: Medusa.
1: Jadi resah masalah jodoh, Om.
0: Sampai
1: akhirnya
0: gitu?
1: Dia datang ke dukun.
0: Akhirnya, itu tuh cerita ke kamu.
1: Dia cerita ke dukun.
0: Oh, karena
1: dia enggak cerita ke aku datang ke dukun.
0: Jadi karena dia tuh di umur 30 tahunan tuh banyak
1: udah
0: tekanan,
1: udah hopeless,
0: kok enggak dapat jodoh.
1: Kapan kawin gitu okay, kan.
0: Oke, okay.
1: Tiap ngumpul keluarga gitu kan. Nah, sampainya akhirnya datang ke apa satu, ke dukun. Dukun. Ada perlu apa?
0: Kata dukunnya teh.
1: Ini perlu apa ngasih pengen tahu jodoh aku lah gitu.
0: Oh, nanya ke dukun itu gimana nih jodoh aku tuh seperti apa gitu.
1: Nah, si dukunnya jawab gitu. Kalau masalah minta duit, saya bisa bantu. Kerjaan pengen ningkat apa jabatannya saya bisa
0: karir
1: bantu. Karir
0: boleh
1: bisa,
0: saya bisa bantu,
1: saya bantu. Oh. Tapi maaf kalau jodoh saya nggak bisa bantu.
0: Kunaon sih
1: kenapa cenah kata teman aku kan iya saya juga duda.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi teman Fox. Selamat hari Rabu. Oke, kemarin pada libur, pada menikmati hari libur, tapi sekarang kembali lagi Jan Mandagi nemenin kamu. Oke. Aduh, buru-buru kesini mepet gara-gara anakku tadi tanding bola. Kalah menang, ya gak apa-apa. Yang penting, semangat terus.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Nanti kamu coba FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus, teman Fox. Yes, pesan terakhir dari Yodra, tapi ini sekarang gak terakhir ya, baru pertama aja. Baru mulai aja nemenin kamu, teman Fox, 081224774917. Yes, request lagu Indonesia favorit kamu. Ijan tungguin sampai jam 11 nanti. Sambil ini long weekend kemarin kan ya. Jadi kamu bisa ceritain sama Ijan ngapain aja. Terus keadaan-keadaan di sekitar rumah kamu boleh deh. Misalnya Jan, di daerah ini macet, jangan lewat sini ya. Kan kamu bisa berguna buat orang lain, teman Fox. Bener gak? Ya bener dong.

0: Kalau zaman sekarang kita butuh yang sesuatu yang kompak, sesuatu yang gampang untuk dibawa kemana-mana, sesuatu yang gak ngeribetin kita. Setuju gak teman Fox? Apalagi ya, ditunjang dengan udara yang benar-benar gak tahu mau arahnya mau kemana ya. Kadang panas, kadang dingin, makanya kamu perlu prepare dan siap-siap. Prepare sama siap-siap sama aja sih. Ultimate sangat-sangat travel size. Jadi ini merupakan versi premium dari minyak sangat-sangat karena Ultimate. Oke, okay? Dengan manfaat lebih intens dan dengan aromaterapi premium, harga satu botol 30 mili ya, 30 mili kecil, bisa dimasukin kemana-mana, saku celana kamu juga masuk. Jadi harga satu botol 30 mili Ultimate sangat-sangat travel size itu Rp85.000 aja. Kamu bisa dapetin Ultimate sangat-sangat travel size di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang Ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Mojo FM, Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Ijen Mandagi masih barengan kamu. Dan sekarang Ijen bakalan sapa-sapa yang udah masuk di 081224774917. Ada, wait, ini ada Teh Nani. Kata Teh Nani, halo Kak Ijen, Cica mau request lagu pernikahan Dini. Tapi Ijen kasih kejutan, Ijen kasih yang sound wave. Salamnya untuk semua teman Fox yang lagi dengerin Select Indonesia. Untuk Kak Ijen, semangat selalu siarannya. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Nextnya ada dari Abai di Bekasi. Hi-Fi-nya udah Ijen puterin. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Spesial untuk Dewi. Atau nun Kang Ijen, semangat siarannya. Sami-sami.

0: Kalau kamu pengen sabun wajah herbal dengan aroma jasmine dan menyegarkan, ada yang namanya sangat-sangat facial wash, teman Fox. Ini fungsinya banyak. Bisa membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Dan harganya satu sangat-sangat facial wash lagi promo banget, murah banget. Cuma Rp40.000 selama persediaan masih ada. Oke, buat kamu khusus beli di Fox Radio Bandung ya, teman Fox. Jadi kamu langsung aja berangkat ke sini beli yang namanya Sanga-Sanga Facial Wash. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: LPSK berikan perlindungan resmi kepada saksi kasus korupsi dan TPPU ex-Jampitsus. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK resmi memberikan perlindungan kepada seorang saksi berinisial FH dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah. Keputusan tersebut diambil dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK setelah melalui proses penelaahan mendalam terhadap tingkat

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Di jam kedua Ijen gak akan sendirian teman Fox ya, karena Ijen bakalan kedatangan Juke. Jadi akan mempromosikan EP terbaru mereka. Jadi kamu boleh tanya-tanya aja langsung nanti. Boleh di WhatsApp nanya tentang Juke-nya. Oke, temenin Ijen juga di sini.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Dan di Opposite FM, Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat, teman Fox. Seperti yang udah Ijan omongin tadi kan ya, kalau kita bakalan ketemu barengan Juk. Halo, apa kabar?
1: Halo, baik.
0: Gimana? Wah, teman-teman Juk ini baru sampai ke Bandung atau gimana?
2: Dari semalam.
0: Dan ini radio pertama atau udah ke radio lain?
2: Kedua.
0: Radio kedua, berarti pagi-pagi udah pemanasan ya. Boleh dong dikasih tahu Juk, Juk atau Juk?
2: Juk benar. Ben.
0: Juke. Oh, sebutannya Juke. Oke. Untuk Juke, boleh kasih tahu dong ada siapa aja ke teman Fox? Sebutannya teman Fox ya.
2: Teman Fox. Di sini ada saya Jue sebagai vokalis. Mm-hmm. Ada Yani gitaris, terus Rizal gitar. Ini belakang saya yang pirang rambutnya. Bass. Terus keyboard, drum, sequencer.
0: Oke, ini lengkap ya semuanya lengkap. Lengkap semua. Kalau boleh tahu ini dari tahun berapa nih Juke ini?
2: Kalau terbentuknya sih 2012.
0: Oh, 2012.
2: Tapi lumayan formasi dong, ya? Sekarang ini ya baru 2025 kemarin.
0: Oh, baru 2025 kemarin. Ini pertemanan atau pure ketemu lagi musik, lagi bermain musik semuanya atau gimana sih?
2: Ya, pertemanan di musik aja.
0: Oh, pertemanan di musik. Oke. Asalnya semuanya sama atau gimana? Asal daerah masing-masing personil?
3: Beda.
2: Semuanya sih Jabotabek lah.
0: Jabotabek? Ya. Oke, berarti pertemuannya di Jabotabek. Dan kali ini hadir untuk EP.
2: EP,
0: mini album.
2: Mini album.
0: Suka yang mini-mini?
3: Yeah.
0: Maksudnya albumnya ya, album lu langsung dipancing langsung semuanya ya. Maksudnya mini tuh dikit kan ya. Ada berapa? 5 atau 6?
2: Nah,
0: 6 lagu ya, ada 6 lagu. Dan yang pasti juga untuk konsep dari si EP ini kayak gimana sih?
2: Kita mengusung di EP ini mengusung pop alternatif.
0: Nah,
2: era 2000-an.
0: Era 2000-an.
2: Ya.
0: Semuanya punya sama apa kesukaan genre musiknya atau ada yang berbeda-beda? Jangan mau tanya deh dari masing-masing personil. Kan kalau di band, oke, kita menyatukan ego kita. Kalau sekarang lepas aja lah, sukanya genre apa sebenarnya mah? Gitu dari masing-masing, Mas. Siap.
3: Ya, sama kita sih sebenarnya ke pop ya, tapi yang lebih modern.
0: Modern. Kalau personal ke siapa? Salah satu musisi lah, dalam atau luar negeri terserah.
3: Gigi lah.
0: Gigi. Oke. Masnya?
2: Saya Peter Pan, Noah, terus
0: Peter Pan. Ketahuan kalau udah ngomong Peter Pan udah itu ya. Oh iya ya, Sheila itu emang everlasting tuh lagu-lagunya. Oke. Masnya?
4: Gigi.
0: Gigi, oh sama berarti. Boleh tuh ikut-ikut aja yang belakang gimana?
5: Mas Adi ya, kok Mas Adi?
6: Sudah saya Dewa.
0: Oh Dewa, oke. Masnya?
5: Kalau saya Wayu sama ya sama teman-teman yang lain.
0: Uh-huh.
5: Yang pasti tuh Gigi sih.
0: Oke.
5: Dari apa ya? Kalau bisa dibilang tuh dari SMA ya.
0: Dari SMA? Oke.
5: Juke Wanil satu.
0: Satu arah.
5: Oke.
0: Dua lagi nih ya. Masnya?
6: Suka Denny Canan.
0: Oke, enggak apa-apa, it's okay ya. Kan. Sekarang tuh lagi laku juga, Mas.
6: Iya.
0: Gila, di Bandung aja ada satu festival isinya itu semua. Yang terakhir.
7: Menyesuaikan umur ya, Fars RM.
0: Luar biasa. Yang paling berat ya. Yang paling berat. Oke, ini ada 6 lagu totalnya yang ada di sini. Dan fokus tracknya benar kah Nikah Cinta?
2: Nikah Cinta dengan Waktu Berlalu.
0: Dan Waktu Berlalu.
2: Waktu Berlalu.
0: Oke, kita ngobrolin tentang Nikah Cinta. Ini cerita tentang apa sih, Mas? Kalau boleh tahu.
2: Bercerita tentang seseorang yang mengagumi. Pujian hatinya gitu.
0: Asik.
2: Tapi dia enggak berani.
0: Dapat enggak?
2: Dapat di ujungnya.
0: Ah, itu yang penting. Itu yang penting, harusnya dapat. Ini ciptaan siapa?
2: Saya.
0: Oke, ciptaannya berarti tapi harus main bareng-bareng.
2: Bareng-bareng.
0: Ini lama enggak sih untuk ini lagu ini aja proses kreatifnya?
2: Sebulan ya.
0: Wah, cepet dong. Dari mentah banget.
2: Dari mentah.
0: Oh, dari mentah sampai mastering itu cuma sebulan. Kalau whole EP-nya?
2: Whole EP-nya
0: 6 lagu itu?
2: Berapa ya? 5 bulan ya?
0: 6 bulan. Oh, 5 bulan udah. Berarti emang udah kemasuk cepet ya kalau kayak gitu. Udah ada song-song banknya udah ada atau benar-benar menciptakan dari nol?
2: Dari nol.
0: Oh iya. Wah, cepet dong proses kreatifnya.
2: Kebetulan
0: kayak gitu.
2: Kebetulan di EP ini memang benar beberapa lagu itu memang yang relate aja gitu.
0: Oh, oke, okay. nyambung gitu semuanya ceritanya. Udah ada video klip atau video liriknya?
2: Sudah ada.
0: Yang Inikah Cinta?
2: Inikah Cinta dan Waktu Berlalu Ada.
0: Oh, dan Waktu Berlalu Ada. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja dengerin ya. Nanti kita ngobrolin tentang storyboard dari video klip Inikah Cinta dan Waktu Berlalu, nanti kita bakalan bahas juga. Jangan kemana-mana teman Fox. Masih barengan Ijan Mandagi dan Juke. Ini dia Juke, Inikah Cinta.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Oke, tadi kita masih ngobrol bareng sama Juke ya. Boleh dilihat di mana nih video-video klipnya?
1: Di channel YouTube Juke Band dan Fairfly.
0: Fairfly itu boleh ada di sana. Storyboardnya dong yang ini kayak cinta kayak gimana? Video klipnya tentang apa gitu?
1: Oh, okay. Tentang seseorang yang ketemu pujaan hatinya.
0: Oke.
1: Di suatu persimpangan jalan.
0: Oi, persimpangan jalan. Lagi jalan nih doi gitu.
1: Di jalan gitu.
0: Oh, oke. Okay. Terus-terus ketemu. Terus
1: ketemu lagi di kafe gitu. Terus akhirnya dia lama-lama suka tapi enggak berani ngungkapin.
0: Oke. Okay. Kenapa sampai berani ngungkapin akhirnya?
1: Karena ya mungkin keinginan yang kuat kalau terus dia mendekatin diri pelan-pelan gitu.
0: Oh, pelan-pelan. Happy ending, sad ending?
1: Jadi ya.
0: Aduh, jadian. Tapi enggak tahu berapa lamanya ya.
1: Enggak tahu.
0: Itu biasanya. Ya ya ya, ini menarik banget nih. Oke, okay. Dan yang pasti itu syutingnya di mana, Mas? Video klipnya?
1: Di Jagakarsa.
0: Jagakarsa. Sama di dua lagu itu atau beda?
1: Beda.
0: Oh, beda. Ya, jadi kamu boleh langsung aja ceki-ceki teman Fox ya. Dan yang pasti boleh dong di sosmednya dari Juke itu di mana?
1: Juke Band Official di TikTok dan di Instagram.
0: Itu kamu langsung aja. Kalau kamu pengen kepoin apa berita-berita terbaru tentang mereka, kamu boleh kepoin aja langsung karena ada yang terbaru pasti ya dari mereka. Oke, okay, nextnya kita bakal ngobrol tadi apa waktu berlalu.
1: Waktu berlalu.
0: Nah, kalau ini ceritanya tentang apa?
1: Waktu berlalu bercerita tentang seseorang anak yang rindu dengan orang tuanya.
0: Gitu. Wah, dalam nih lagunya dalam-dalam kayaknya ya. Terus.
1: Nah, dia kan sudah berumah tangga gitu. Terus akhirnya dia pulang ke rumah lamanya. Tapi kan suasananya sudah berubah.
0: Udah beda dong.
1: Yang merindukanlah sosok ayahnya ini.
0: Oke. Okay. Tapi masih ada?
1: Ayahnya udah nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Justru ayahnya udah nggak ada. Dia flashback gitu ya.
1: Flashback.
0: Dia flashback. Oh, dulu tuh kayak gini. Sekarang nggak. Ada penyesalan berarti dong?
1: Kerinduan sih.
0: Oh, kerinduan bukan yeah. Penyesalan. Iya. Ini menarik juga. Udah video klipnya udah ada. Sudah syutingnya di mana juga?
1: Syutingnya di Lebak Bulus.
0: Di Lebak Bulus. Konsepnya?
1: Konsepnya, jadi kita pakai itu. Suasana kayak tahun 90-an gitu.
0: Oh,
1: klipnya
0: old school ya.
1: Old school ya.
0: Oke, okay. Nah kalau misalnya ngobrolin tentang Juke itu sendiri, kalian menyatukan selera bermusiknya gimana sih? Kan tadi bener nih udah sama nih satu seleranya nih. Tapi pas lagi proses kreatifnya itu kayak gimana sih? Ada nggak sih yang kayak sanggah-sanggahan? Lu jangan gini dong, jangan gini. Ada nggak sih bareng-bareng kayak gitu? Atau setuju-setuju aja semuanya?
1: Kita kurasi dulu masing-masing ini kayak gini enak gak ya? Kita hanya satu orang aja, sama-sama kita.
0: Oke, okay, kalau di band ini yang paling galak siapa sih?
1: Alhamdulillah gak ada.
0: Gak ada, oh masa baik-baik semua. Yang ya. Paling suka telat? Langsung ada, gak mungkin. Di satu band tuh pasti ada mas. Yang buat kayak gitu tuh. Dengan alasannya berbeda-beda tiap latihan datang. Siapa mas?
2: Cuma memang kebetulan kita on time semua sih.
0: Oh serius? Yaudah gini, kan on time nih, on time semua. Yang paling belakang tapi on time nih tetap. Yang paling belakang datangnya selalu.
1: Saya.
0: Oh, dia. Ada alasannya nih.
1: Kadang kan saya kan pekerjaan tuh agak
0: jauh di Bogor. Oh, diterima enggak alasannya, Mas?
2: Boleh.
0: Diterima ya. Dong, langsung diterima dong.
1: Tapi enggak jauh-jauh dari time lah.
0: Oke. Okay. Oke. Ini berarti dari Bogor, berarti ini jauh-jauh juga tinggal-tinggalnya.
1: Usahanya aja di Bogor.
0: Tinggal di Jakarta. Tapi rutin ngelakuin sekarang kegiatan dari Juke ini kayak latihan, workshop dan itu rutin ya. Oke, 2025 berkumpulnya. Berarti kan resiko yang diterima tuh udah siap untuk memasuki dunia musik Indonesia. Apapun resikonya berarti udah berkomitmen semuanya ya.
1: Berkomitmen.
0: Oke, teman Fox, kamu boleh aja langsung dengarkan. Oh, ini udah ada di semua platform digital?
1: Sudah ada.
0: EP-nya udah ada ya? Boleh kamu langsung aja dengerin. Tapi jangan penasaran nih. Nanti kan bakal bawain lagu yang waktu berlalu. Tapi sekarang kita bakalan dengerin Saat Bersamamu, boleh kali ya?
1: Oh, ini gak cinta.
0: Ini gak cinta. Udah tadi. Udah diputerin.
2: Pergilah.
0: Udah.
1: Pergilah.
0: Nggak ada ya di sini. Belum dimasukin. Ya udah nggak apa-apa, nanti yang pergilah kita puterin ya. Tapi sekarang yang Saat Bersamamu dulu. Yang pastinya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Faust. Kamu boleh tanya-tanya aja di 08122474917.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Dan diomong sama TV Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ini pergilah. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang pergilah ini, tentang apa nih, Mas?
1: Tentang satu hubungan yang udah gak sejalan dan sepemikiran.
0: Oh, ngusir ya?
1: Iya.
0: Pergilah tuh, tapi dengan cara halus. Ya, oh gitu. Dua versi mana nih, point of view-nya? Cewek atau cowok, sama aja?
1: Lebih ke ceweknya suka yang cemburuan, gak jelas.
0: Ah, justru
1: nuduh-nuduh, gak jelas.
0: Cowoknya jengah ya?
1: Jengah lah.
0: Oke.
1: Kalau memang gak percaya terus, pergi aja lah.
0: Oke, berarti kalau misalnya boleh didengerin lagu-lagu dari Juke ini tuh relate sama kehidupan sehari-hari kita ya?
1: Iya.
0: Oke, yang pergilah itu.
1: Ini memang benar-benar relate di kehidupan saya.
0: Oh, iya. Jadi perkecil lagi ya lingkupnya ya, relate ya. Udah lama kan tapi ya?
1: Baru.
0: Oh, baru. Pantes fresh from the oven lagunya dari hati dari paling hati. Dalam. Oke, untuk pergilah next-nya ada lagu. Ada nyempil lagu religi katanya?
1: Ada.
0: Hijrah?
1: Hijrah.
0: Oh, aduh, kok bisa gimana?
1: Dari pergilah langsung terinspirasi hijrah gitu.
0: Wah. Wow. Beres doi pergi hijrah langsung.
1: Hijrah.
0: Oke.
1: Lagi down pemikiran terus ingat sama Sang Pencipta.
0: Berserah.
1: Serah diri lah.
0: Oke. Dari hijrah ini lagu religi kan biasanya kan pas timingnya kan pas
1: Bulan Ramadan,
0: tapi ini dikeluarin cuek aja lah ya, sekarang-sekarang aja. Kenapa tuh?
2: Kemarin pas
1: rilisnya.
0: Oh, rilisnya justru pas Ramadan kemarin.
1: Jadi EP-nya baru kemarin ini.
0: Oh, justru single dikumpulin, jadi yes. EP-nya baru keluarin sekarang.
1: Tadinya kan kita memang indie. Terus kita masuk ke Fairfly.
0: Oh, Fairfly. Akhirnya dibuatin konsep, dibuatin timeline dan lain-lain.
1: Jadi
0: EP. Oke. Terus katanya 2025 ini yang dari awal siapa Kang personilnya?
1: Saya. Wahyu sama Adi.
0: Oke, berarti dari 2012 ya?
1: 2017 sebenarnya.
0: Oh, 2017 sebenarnya.
1: 2012 itu konsep duo aja. Jadi saya dengan teman saya si Chris.
0: Oke, dan akhirnya 2017 ada 3 nambah deh ya, jadi banyak kayak gini ya.
1: 2013 6.
0: Heeh.
1: Keluar 1 5. Keluar 2. Terus nambah, sini jadi 6 lagi.
0: Jadi 6 lagi, wow ya lah, proses lah ya. Prosesnya oke banget. Oke, terus ada cerita kita tentang apa nih?
1: Cerita kita tentang satu hubungan yang gak dapet restu dari orang tua lah gitu.
0: Oke.
1: Terus dia meninggalkan pasangannya itu memang bukan keinginan dia gitu. Jadi ya udahlah kita jadi kenangan aja lah gitu.
0: Waduh, dalam-dalam nih ya. Boleh tahu dong kalau dari tiap-tiap personilnya itu paling suka lagu di EP ini apa? Pasti beda-beda dong selera-seleranya ya. Boleh deh masing-masing deh, aku pengen tahu.
2: Waktu berlalu
0: alasannya kenapa, Masku?
2: Yang paling dibebasin kalau gue mainnya.
0: Oh iya. Waktu
2: terus,
0: berlalu
2: ya, terus udah apa chemistry-nya baru dapet, waktu berlalunya relate banget.
0: Oke, relate banget. Silakan, siapa Mas terakhir aja ya.
1: Iya.
0: Oke, Masku.
3: Terada Opsul, salah, bukan. pergilah.
0: Alasannya
3: pernah ngalamin sih.
0: Waduh, pernah ngalamin, relate sih. Udah. Stop, udah di situ alasannya udah cukup. Boleh siapa lagi? Pergilah. Pernah ngalamin juga. Tiga loh yang relate loh, berarti 2-3.
1: Jadi memang XX semua ini.
0: Tapi yang ngusir aman, bukan yang diusir kan, pergilah. Terus siapa lagi, Masku?
4: Ini gak cinta.
0: Kenapa? Pokoknya semua relate ya. Oke, next-nya.
1: Adi. Bang Fatar.
5: Waktu berlayar.
0: Waktu berlalu juga. Alasannya sama juga, Mas. Oh, easy listening ya. Iya, benar juga. Oh, dari sisi musikalitas dilihatnya loh, luar biasa loh. Oke, next-nya yang terakhir. Sang sequence ya?
2: Yes.
0: Sequencer. Ini kelihatannya enggak berat, tugasnya paling berat doi.
1: Karena dia yang recording semua di.
0: Oh, suka bete enggak sih kalau live mau dirubah-rubah? Iya kan ya. Kemarin semuanya mau ini doi yang sibukan ya.
1: Kadang-kadang saya ngacak lagunya.
0: Tuh kan.
1: Udah ada konsep ini tapi kan saya lihat situasi kan. Wah, dia enaknya lagu ini dulu nih.
0: Iya, dia gitu ya. Lagu apa Mas? Waktu berlalu. Oke, ini luar biasa. Berarti proses kreatifnya melalui Masnya ya. Oke, dan yang pastinya teman Fox, kamu kalau mau tahu semuanya tentang YouTube-nya tadi ulangin dong, di mana dong?
1: Di Juke Band Official.
0: Juke Band Official. Nah, bakalan ada apa lagi dari Juke?
1: Apanya tuh?
0: Next-nya bakalan ada showcase kah? Bakalan ada mini album lagi atau nanti bakalan album lagi atau masih fokus dengan promo dari EP ini? Fokus
1: promo sih.
0: Ada ini enggak showcase buat fans-fansnya gitu? Oh,
1: sudah.
0: Oh, kapan?
1: Bulan lalu
0: lah ya, di Jakarta.
1: Di Jakarta.
0: Oke, next-nya untuk off air dan lain-lainnya kasih tahu dong buat teman-teman Fox.
1: Off air-nya mungkin kita ke Jawa Tengah habis ini.
0: Oh, promo radio lagi.
1: Promo radio sama ada beberapa show cafe lah.
0: Mantap. Berarti langsung lanjut.
1: Enggak.
0: Balik dulu
1: nanti September lah.
0: September langsung ke daerah-daerah Jawa Tengah. Mantap. Boleh dong kasih tahu buat teman Fox buat nge-request EP, semua lagu-laguin dari EP. Teman Fox tolong request dong EP kita di Selecta Indonesia.
1: Selamat pagi menjelang
0: pagi.
1: Siang.
0: Pagi. Itu dijawab. Fox.
1: Kami dari Juke Band, kami berharap semoga lagu kami bisa diterima di Kota Bandung.
0: Yes, amin.
1: Dapat mendengarkan lagu-lagu karya dari kami di Juke Band Official, di DSP kesayangan Anda, di Spotify, di Apple Music dan lain-lain.
0: Yes,
1: gitu.
0: Langsung aja request ya. Yes. Tiap hari. Oke. Nah, kalau gitu terima kasih Juke. Dan yang pasti selamat melangsungkan ibadah promo. Karena kalian akan ditanya pertanyaan yang sama nanti gitu. Ya,
1: kalau bisa request terus tiap hari di Fox.
0: Oi, ya dong, diputar terus tiap hari di Selecta Indonesia. Oke, sekarang kita bakalan perform langsung. Akustik dari apa tadi?
1: Waktu berlalu.
0: Nah, sekalian juga waktunya Ijan di sini udah berlalu juga. Siap. Ijannya bakal balik lagi besok teman Fox ya. Jam 9 sampai jam 11 di Selecta Indonesia. Oke, tebar senyum darang kula teman, tetap semangat karena semangat itu menyenangkan. Langsung aja. Ini Juke Band. Waktu berlalu.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois. Itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
5: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM,
3: Fox Radio Bandung.

0: seneng kamu dengerin suaranya. Sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7
1: FM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.

0: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak gugatan pra-peradilan Roy Suryo untuk ketiga kalinya. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo terkait penanganan kasus hukum yang menjeratnya. Penolakan ini menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya dua permohonan pra-peradilan yang diajukan pihak Roy Suryo juga ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai permohonan pra-peradilan yang diajukan tidak memiliki alasan hukum yang cukup serta menguatkan bahwa proses penyidikan dan penetapan status hukum oleh kepolisian telah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Menanggapi keputusan tersebut, pihak tergugat, dalam hal ini Polda Metro Jaya, menyatakan menghormati seluruh putusan hakim dan menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan transparan dan profesional. Dengan ditolaknya gugatan pra-peradilan ketiga ini, Majelis Hakim meminta agar seluruh pihak berfokus pada tahapan persidangan pokok perkara yang akan segera dilanjutkan di pengadilan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Dari Bernard.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang dipersembahkan Vox Radio.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Presiden Prabowo terbang ke NTT, pantau langsung korban gempa. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan terbang ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau langsung kondisi masyarakat serta memastikan penanganan dampak gempa bumi di Pulau Flores berjalan dengan baik dan merata. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, kunjungan kerja ini dilakukan untuk memastikan koordinasi penuh antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur penanggulangan bencana di lapangan. Pemerintah mencatat, hingga pekan ini telah menyalurkan lebih dari 200 ton sembako, 10 ton makanan siap saji, obat-obatan, tenda, hingga fasilitas 2 set rumah sakit lapangan. Bantuan medis juga diperkuat dengan pengerahan kapal rumah sakit seperti KRI Soeharto 990 di Pelabuhan Reo Manggarai serta Rumah Sakit Kapal Ksatria Air Langga di Manggarai Timur. Berdasarkan data terbaru BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa NTT kini mencapai 100 orang, dengan lebih dari 1.600 warga luka-luka dan sekitar 180.000 warga terpaksa mengungsi. Pemerintah menegaskan, penanganan bencana tidak hanya berfokus pada masa tanggap darurat, namun juga berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di apotek.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Feel the beat. Feel good.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Pengangguran tembus 7,2 juta orang, Menteri UMKM dorong mahasiswa berwirausaha. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Audio Assistant.
2: Fox News.
1: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman, mendorong para mahasiswa untuk mulai menerjuni dunia wirausaha guna menekan tingkat pengangguran di Indonesia yang saat ini menembus angka 7,2 juta orang. Menteri UMKM menegaskan, lulusan perguruan tinggi hendaknya tidak hanya berfokus mencari pekerjaan, melainkan berani mengambil peran sebagai pencipta lapangan kerja baru. Selain angka pengangguran yang masih tinggi, Kementerian UMKM mencatat puluhan juta tenaga kerja di Indonesia saat ini masih bergantung pada sektor informal. Untuk mendukung langkah pemuda dan mahasiswa, pemerintah siap menyediakan berbagai kemudahan program pendampingan, akses permodalan, serta pelatihan digital guna memperkuat ekosistem UMKM di tanah air. Melalui langkah ini, mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
4: 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor 1 di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota apresiasi Persib terus dekat dengan warga. Persib Bandung resmi umumkan 32 pemain. Kota Bandung kini punya mesin pengolah sampah jadi RDF. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya Bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027 di Bandung Arena, Selasa 25 Agustus 2026. Menurutnya kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Farhan menilai Persib mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Terkait musim 2026-2027, Farhan optimistis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasinya. Namun tantangan Persib ke depan tidak hanya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga mampu tampil kuat di level Asia. Farhan berharap reaktivasi penerbangan Bandara Internasional Husein Sastra Negara dapat membantu mobilitas Persib saat menjalani pertandingan di luar negeri. Persib Bandung secara resmi memperkenalkan 32 pemain yang akan mengarungi kompetisi 2026-2027. Perkenalan pemain disertai peluncuran jersey Persib di kompetisi Super League 2026-2027 dalam acara yang bertajuk Pesta Biru di Bandung Arena pada Selasa petang kemarin. Sebanyak 12 dari 32 pemain yang ditangani Igor Tolic sebagai kepala pelatih merupakan legion asing. 6 di antaranya baru gabung musim ini, yaitu Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Daniel Lonchar. Namun dalam perkenalan tersebut ada satu nama yang tidak disebutkan, yaitu pemain asing asal Brazil, Ramon Tang. Deputy CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, tidak hadirnya Ramon karena sedang dalam proses peminjaman ke klub lain dan keputusannya akan diumumkan secara terpisah.
1: Ramon itu lagi dalam proses peminjaman, nah nanti keputusan akhirnya nanti akan disampaikan dalam momen terpisah.
0: Mesin pengolah sampah jadi RDF atau semacam briket kini dimiliki Kota Bandung. Untuk pertama kalinya mesin dioperasikan di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeuning Kidul, Kota Bandung. Mesin pengolahan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat meninjau langsung fasilitas pengolahan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS di Kelurahan Padasuka, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan hadirnya mesin tersebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga kebersihan Kota Bandung, sekaligus mengubah sampah menjadi produk yang bernilai. Erwin berharap kedepannya TPS di Kelurahan Padasuka tersebut bisa terus berjalan mandiri tanpa membebani APBD. Pasalnya jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi berkah untuk warga Bandung sendiri.
2: Pemilahan sampah, dipilah sampah menjadi RDF, kemudian di mixer, kemudian menjadi briket. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur, tentunya mudah-mudahan apa yang direncanakan memberikan bantuan 153 mesin, satu mesin RDF, kedua mesin mixer, ketiga mesin briket. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sesuai rencana di 151 kelurahan bisa berjalan semua mesin ini. Tentunya sekali lagi Pemda sudah menerangkan bahwa insya Allah rata-rata dari sampah keluarnya antara 2 sampai 3 ton bisa terolah selesai di tingkat kelurahan.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut serta dalam Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korpri Tingkat Nasional 2026 yang berlangsung di Makassar dan Pangkep, Sulawesi Selatan, mulai 24 hingga 29 Agustus 2026. Saat melepas kafilah Jawa Barat untuk berlaga di MTQ ke-8 Korpri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap selain bisa membawa berkah melalui ajang tersebut, juga meningkatkan kinerja ASN di Jawa Barat. Herman juga berharap kontingen Korpri Jawa Barat dapat meraih juara umum karena dengan keikutsertaan dalam MTQ, Jawa Barat berkesempatan menjadi tuan rumah dalam MTQ Korpri berikutnya.
4: Alhamdulillah, tak iya, para peserta na ofisa sesepuh sanes kanten, ya, nadapi doa di wargi-wargi keluarga besar ASN Jawa Baratnya, lagung tebina warga Jawa Barat, mudah-mudahan pelaksanaan nana lungsur, lancar, mulus rahayu berkah, selamat tur tiasa ngajagi marwah Jawa Barat. Tur tiasa laku bina motivasi ngaisi kepesertaan Jawa Barat di MTQ Korpri ke-8 ASN di Jawa Barat, keimanan ketakwaanan laku. Insya Allah kinerja nage meningkat tangge ngaraharjakeun mensejahterakeun rakyat Jawa Barat.
0: Digitalisasi desa di Provinsi Jawa Barat merupakan upaya untuk mewujudkan daerah atau wilayah yang terkoneksi secara utuh dalam segala bidang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, titik awal digitalisasi desa adalah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades secara digital. Menurut Ade, pilkades digital di Jawa Barat sudah dimulai tahun lalu di lebih dari 1.000 desa, sehingga diharapkan desa terkoneksi dapat terrealisasi di tahun 2029 mendatang.
5: Ini yang menjadi mimpi dan harapan yang akan kami wujudkan dengan target tahun 2028. Kenapa? Karena 2027 ada kurang lebih 1.811 desa. Jadi kalau kami gabungkan dari 2025, kurang lebih 47,5% desa nanti sudah terintegrasi di dalam digitalisasi di desa, kemudian akses dari Pemprov ke kabupaten, kota, ke kecamatan, sampai ke desa. Inilah mimpi dibalik pilkades digital.
0: Untuk mendukung aktivasi Bandara Internasional Hussein Sastra Negara, pengelola Lanud Hussein Sastra Negara melonggarkan beberapa aturan yang berlaku di kawasan tersebut. Komandan Lanud Hussein Sastra Negara, Marsekal Pertama Imran Faturrahman mengatakan, beberapa aturan tersebut diantaranya penggunaan stiker yang sebelumnya diterapkan pada kendaraan yang hendak melintas kawasan Lanud dan penggunaan angkutan daring atau online. Imran menegaskan saat ini penggunaan stiker tidak berlaku untuk antar jemput penumpang dan angkutan daring bisa masuk sampai area parkir penumpang.
6: Nanti silakan masuk ke bandara sebagai penumpang, tidak usah khawatir untuk dicek stiker maupun di menyimpan identitas. Kecuali dari penumpang tersebut dia mau parkir di dalam wilayah Lanud atau di wilayah Ring 1 Lanud, tetap nanti ada pos yang akan bisa menggunakan stiker. Bisa nanti masuk ke parkiran saja, nanti antar jemput di situ. Itu kan jaraknya hanya beda berapa meter sih sama drop zone, paling hanya beda 10 meter. Nanti silakan nanti diturunkan di tempat parkir, di koridor yang sudah dibuat zebra cross, parkiran menuju ke arah keberangkatan, baik domestik maupun internasional.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Penyanyi muda berbakat Siska Saras kembali membuktikan langkah mantapnya di industri musik tanah air dengan berkolaborasi langsung dengan Toh Pati. Keduanya bersinergi menghadirkan warna baru buat lagu hits ikonik Gemintang yang pertama kali dipopulerkan oleh Andin tahun 2005. Berbeda dari versi terdahulunya yang cenderung cool dan syahdu, lewat interpretasi Siska Saras dan sentuhan aransemen Toh Pati, Gemintang versi terbaru ini hadir dengan tempo yang lebih cepat, fresh, dan kental dengan nuansa bossa nova dan elemen jazz yang playful. Ini dia, Toh Pati, Siska Saras dengan Gemintang.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: love you, Willie. Rest in peace.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sundari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
4: Fox Radio, Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang, tanpa pertengkaran sama sekali, justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu gak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "Kamu telat jemput terus" menjadi "Aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
3: Fox Radio, Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.
2: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dari Bernadia.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: baru senja.
1: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
2: Night 1.7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari Kutus-kutus Tepet Fox, Pepe Trevi. Hari ini bakal ngobrol-ngobrol sama Ali Saza ya. Sama nanti bakal ngobrolin juga kabar-kabar yang viral dari dunia manapun. Pepe Trevi,
1: bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja Fox Radio.

0: Thank you on Point 1FM Fox Radio Bandung. Feel you. Teman Fox, di jam pertama ini spesial banget nih. Pepi gak sendirian. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang perempuan ya. Namanya adalah Alisa Za ya. Bener gak sih?
1: Bener.
0: Nah, coba suara kamu kayak kecil banget deh.
1: Iya, suara kamu kecil ya guys. Hai hai.
0: Nah. Udah nih, udah keluar. Udah aman ya. Alisa, apa kabar?
1: Kabar aku baik.
0: Baik ya. Kamu biasanya dipanggil apa sih? Za?
1: Aku
0: Alisa?
1: Biasanya dipanggil Alisa sih.
0: Alisa ya.
1: Ya, basically tuh Alisa Za itu dari nama panjangku, tapi disingkat. Jadi nama panjangku tuh Alisa Zahra. Tapi supaya orang lebih gampang ingetnya Alisa Za gitu.
0: Oh gitu, tapi ada yang manggil Zahra?
1: Enggak sih, aku dipanggil Zahra terakhir tuh TK kayaknya.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh, berarti berapa tahun yang lalu ya TK? 10, 50?
1: Enggak dong. Enggak, 50 kayaknya agak banyak ya. 100 kayaknya.
0: Lebih banyak lagi ya. Alisa, kamu nyampe kapan Bandung? Kamu stay di mana sih by the way?
1: Aku Tangerang.
0: Tangerang ya? Di Bandung udah dari hari apa?
1: Aku berangkatnya itu kemarin Selasa malam.
0: Selasa malam.
1: Nyampe sini ya Selasa malam.
0: Selasa malam ya? Berarti
1: Rabu malam ya?
0: Sekarang tuh hari Rabu ya? Iya.
1: Rabu malam aku baru
0: Rabu
1: sampai.
0: Malam. Gimana nyampe Bandung? Langsung makan?
1: Enggak sih Kak, aku langsung tidur malah. Soalnya kan aku udah keliling dari pagi.
0: Oh gitu, ini berarti hari kedua.
1: Hari pertama dong.
0: Hari pertama ya, oke. Berarti sampai berapa hari rencananya di Bandung?
1: Aku rencananya sampai hari Jumat.
0: Sampai Jumat, banyak juga promonya ya. Tadi inget gak ke radio apa?
1: Ingat, aku pertama ke Hits.
0: Ke Hits, Unicom.
1: Unicom ya, abis itu ke Urban.
0: Urban.
1: Dan ini Fox.
0: Fox gitu ya, yeah. Malam nanti ada lagi?
1: Ada, nanti ada di RRI sama di Ardan.
0: Widih, semangat ya.
1: Iya, makasih.
0: Kamu kalau begitu masuk Bandung, kamu sering ke Bandung gak?
1: Aku beberapa kali sih.
0: Oke, okay. Yeah. Biasanya kalau ke Bandung ngapain selain kerja? Ini kerja kan kalau sekarang nih.
1: Kalau aku tuh punya saudara. Tapi kalau untuk main jarang sih, rata-rata kayak kerja, kayak tahun lalu manggung ke Bandung.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke. Jadi memang sengaja ke Bandung buat main-main sih enggak lah ya.
1: Iya, sekalian lah.
0: Sekalian ya.
1: Kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu?
0: Nah, itu dia ya. Kamu ini single yang keberapa berarti? Aku yang tak berharga.
1: Ini single aku yang keempat.
0: Keempat? Banyak juga ya.
1: Udah banyak.
0: Oke, yang pertama apa Mas?
1: Jadi debutku tuh judul lagunya Tahan Amarah.
0: Tahan Amarah.
1: Tahan Amarah.
0: Aduh, berat lagi tuh.
1: Iya lagi.
0: Aduh, susah banget deh.
1: Lebih susah Tahan Amarah atau Tahan Lapar?
0: Ah, justru triggernya lapar kalau aku.
1: Oh gitu.
0: Kalau aku, lapar galak.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Berarti kalau gitu jangan lapar kali.
0: Iya, tapi kalau kenyang jadi bego. Susah ya itu.
1: Susah.
0: Susah Tahan Amarah.
1: Mm-mm.
0: Itu kapan?
1: Itu aku rilis 2025. Jadi aku 2025. Baru masuk ke industri musik ini seriusnya itu di tahun 2025.
0: Oh gitu, sebelumnya gak serius?
1: Serius, tapi kayak nyanyi-nyanyi aja gitu. Oh, gitu. Dan sebelumnya aku band, baru ini solo.
0: Oh iya, oke. Terus yang kedua?
1: Yang kedua judulnya Seminggu. Itu di 2026.
0: Oke, okay. Yang hai, aku Alisa Za.
1: Iya bener.
0: Hari ke-1 gitu-gitu.
1: Iya bener, oh my god. Kamu kulik-kulik.
0: Enggak kulik-kulik, kebetulan lagi lihat aja.
1: Oh ya. Itu promosinya lah. Karena kan Seminggu. Okay. Jadi kan lagu Seminggu tuh enggak apa-apa ya ngasih tahu ya.
0: Boleh dong.
1: Lagu Seminggu tuh kan ceritanya tentang seseorang yang baru putus.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kehilangan pusat dunia dia. Jadi kayak dia berusaha untuk terbiasa jalanin hari-harinya seolah enggak ada yang terjadi. Padahal sebenarnya ada hal yang hilang dari diri dia.
0: Pasti.
1: Karena biasanya kalau kita dulu nggak dulu ya, maksudnya kalau orang-orang pacaran itu tuh biasanya pasti kemana-mana bareng gak sih?
0: Bener,
1: rata-rata ya
0: pasti
1: kemana-mana bareng, terus pasti ketika mereka udah nggak sama-sama lagi pasti ketika lewatin jalan yang sama atau sesimpel dengerin lagu itu pasti keinget lagi gak sih? Jadi itu ya perasaan-perasaan kayak gitu. Dan aku tuh aktif banget live TikTok waktu itu, jadi aku pengen kayak pendengar-pendengarku atau penonton-penontonku tuh merasakan hal yang sama yang ada di Seminggu dengan aku menghilang 7 hari.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oke. Tapi kayak ini, kalau di dunia nyata tuh kalau Seminggu ngilang, kayaknya apinya mati itu ya berarti.
1: Oh iya, tapi aku gak main streak lagi.
0: Gak kalau sama pasangan biasanya.
1: Oh iya benar, gitu, iya benar.
0: Apinya bener. Udah mati, beneran mati.
1: Benar, itu biasanya udah gimana sih kok gitu. Udah ada pertempuran biasanya.
0: Udah pertempuran ya. Sampai mati tuh apinya. Oke, itu yang kedua.
1: Mm-mm.
0: Yang ketiga
1: judulnya Bodoh Sendiri.
0: Bodoh Sendiri.
1: Iya, ceritanya itu tentang seseorang yang suka banget kecintaan lah, bisa dibilang kalau anak-anak sekarang mulai kecintaan ya. Asik. Kecintaan, jadi mau pasangannya ngelakuin kesalahan apapun, dia tuh sebenarnya tahu, tapi dia lebih memilih untuk kayak pura-pura nggak tahu, maklumin aja, soalnya dia takut kehilangan dia, takut kehilangan pasangannya maksudnya. Jadi lebih baik aku nahan rasa sakitnya daripada aku harus kehilangan kamu.
0: Waduh.
1: Karena dia rasa sama kamu itu emang menyakitkan, tapi kayaknya akan lebih sakit kalau misalnya aku gak sama kamu.
0: Waduh, gak enak banget itu.
1: Iya.
0: Itu enak banget.
1: Makanya dia bodoh sendiri.
0: Bodoh sendiri.
1: Tapi jangan ya itu.
0: Oh enggak, jangan.
1: No.
0: Aku yang tak berharga.
1: Nah,
0: ini kayaknya kamu lagunya pahit-pahit semua ya.
1: Jadi sebenarnya aku tuh rencananya mau ngeluarin mini EP gitu loh kak.
0: Oke. Okay.
1: Dan semua laguku memang sudah terkonsep. Punya alur ceritanya.
0: Okay.
1: Jadi lagu Aku Yang Tak Berharga itu sebenarnya lagu yang menjadi track pertama di albumku.
0: Oh.
1: Jadi nanti ketika lagunya udah rilis semua, nanti kalau kalian dengerin albumnya pasti kalian bakal tahu kalau ternyata ini tuh endingnya akan ada satu kesimpulannya. Dan belum rilis untuk yang lagu yang jadi ending ya, judulnya itu Aku Berharga Bukan Di Matamu. Jadi kan kalau di Aku Yang Tak Berharga itu posisi di mana seseorang itu menjalani hubungan tapi cintanya nggak sama.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ketika pasangan yang satunya nih effortnya tuh udah parah deh, maksudnya parah gitu. Maksudnya dia udah ngasih segalanya, bahkan ketika dia melakukan kesalahan, dia memutuskan untuk kayak ya udah maafin aja. Tapi ternyata effort yang dilakukan untuk pasangannya itu nggak terlihat, nggak cukup di mata pasangannya gitu.
0: Aduh,
1: jadi
0: enak banget,
1: makanya ada lirik di lagu ini. Ini kan POV cewek ya, karena aku kan cewek ya.
0: Iya, aku cowok berarti.
1: Iya benar, nggak salah. Ada kayak lirik pun sudah kurias cantik wajah ini, arah pandang kamu tuh nggak pernah kesini. Jadi mau secantik apapun aku, mau sebaik apapun aku, dan mau seberusaha apapun aku, kalau ternyata memang bukan aku orangnya, aku pasti gak akan cukup di mata kamu gitu.
0: Waduh, tapi aku mau nanya deh, kau pernah gak disia-siain kayak gitu?
1: Pernah kayaknya.
0: Serius? Ada orang yang mau nyanyain orang kayak kamu?
1: Waduh. Ya itu kan masa lalu ya, tapi dari kejadian itu aku belajar satu hal gitu.
0: Kalau
1: misalnya ada orang yang gak bisa melihat nilai dari diri kamu, ya berarti itu bukan berarti kamu yang gak berharga.
0: Oke.
1: Okay. Emang salah orangnya aja gitu. Jadi dari kejadian itu aku belajar, aku tuh harus perjuangin orang yang emang bisa menghargai kita, dan ngelepasin seseorang yang emang layak untuk dilepaskan gitu.
0: Betul, betul, betul. Jadi sama-sama berjuang gitu ya. Jadi levelnya sama, frekuensinya
1: betul.
0: Jadi sama.
1: Dan ada nanti judul lagu aku cerita. Aku tuh orangnya suka keceplosan gitu loh kalau udah excited, Pak.
0: Gak apa-apa dong.
1: Boleh gak sih? Dan aku tuh kalau nulis selalu bareng, dia partner nulis aku.
0: Oh gitu,
1: kasih, ya.
0: Jadi lagu yang ini nih, Aku Yang Tak Berharga bareng juga.
1: Oh ya, ini adalah fun fact.
0: Apa tuh?
1: Lagu-lagu yang ada di album aku, itu tuh aku workshop di hari yang sama, di tempat yang sama. Iya.
0: Serius?
1: Serius. Jadi aku waktu itu memutuskan untuk ya sekalian healing lah gitu, bareng produser-produserku, ada kayak Vika Trakas, Kariko, pergi ke Boyolali waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Terus kita sewa villa di gunung.
0: Widih.
1: Berapa hari?
0: Asik.
1: Ya? 3 hari ya? 3 hari, dan kita emang udah ngekonsepin untuk nulis lagu ini. Jadi kayak isi-isi lagunya nanti itu semuanya aku tulis di hari yang sama.
0: Waduh. Tumpah semua tuh kayaknya tuh.
1: Tumpah itu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kenapa gak ke Taman Safari aja yang deketan gitu?
1: Aku takut kalau nulis nanti spidolnya diambil.
0: Ke itu, jauh-jauh ke Crocodile Forget ya.
1: Apa itu?
0: Boyolali.
1: Oh iya benar. Oh iya.
0: Apa sih?
1: Bener. Iya bener.
0: Iya, Boyolali. Iya bener kan, Boyolali.
1: Oh iya bener.
0: Boyo tuh buaya, lali tuh lupa.
1: Oh, Boyo tuh bahasa Jawanya buaya.
0: Iya.
1: Aku orang
0: kan
1: Jawa tapi
0: suro,
1: aku baru tahu.
0: Suroboyo. Boyo tuh kan suro.
1: Oh iya. Terus suro apa?
0: Suro
1: malam ya. Oh.
0: Kamu percaya gak sih aku yang ngomongin tadi?
1: Apa?
0: Yang aku omongin barusan, kamu percaya gak?
1: Percaya?
0: Percaya.
1: Emang enggak? Aku takut salah.
0: Aduh, enggak benar-benar. Kayaknya sih benar ya.
1: Heeh.
0: Ya, versi aku sih benar kayaknya.
1: Cemio.
0: Iya, cemio. Biar cari aman ya.
1: Iya, cemio.
0: Zah, kalau misalkan kamu disuruh milih gitu ya. Aku kayaknya mendingan bawain lagu yang santai deh, maksudnya yang galau. Atau lagu yang iramanya cepet gitu. Yang lebih entah hip hop lah atau apalah gitu.
1: Aduh, aku tuh sebenarnya ngerasa, aku ngerasa ya, ini diriku sendiri ya, perspektifku. Aku ngerasa aku tuh kalau bawain lagu upbeat tuh agak, tapi maksudnya upbeatnya bukan upbeat, tapi lagu aku juga ada yang upbeat, gimana ya kak? Tapi aku ngerasa kayak sebenarnya ini sih balik lagi ke emosi yang mau diluapin ke lagunya sih, kalau ke aku, kalau aku pribadi ya. Kayak kalau misalnya emang emosi yang mau aku luapin ya marah, ya pasti menggebu-gebu gitu.
0: Jadi apapun disikat lah ya.
1: Iya, soalnya Bodoh Sendiri itu vibes lagunya beda banget sama gitu. Kayak lagu Aku Yang Tak Berharga. Sama Seminggu tuh beda banget. Kalau Aku Yang Tak Berharga, Seminggu masih kayak satu lah, kayak akustik, sorry, akustikan gitu. Tapi kalau misalnya Bodoh Sendiri tuh udah full distorsi gitu mainnya.
0: Oh gitu. Wow, nanti gitu, ya. Aku pengen denger lagu ini deh, Aku Yang Tak Berharga, aku pengen puterin deh.
1: Boleh.
0: Jadi buat teman Fox kalau pengen lihat musik videonya juga udah ada kan?
1: Aku musik videonya lagi on the way. Jadi kalian jangan lupa subscribe YouTube aku ya.
0: Okay.

0: Okay. Ini aku awalnya tuh gitar doang gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Itu kamu main sendiri?
1: Enggak sih. Aku enggak. Jadi itu produserku kayak Avi, dia kalau main gitar, gitarnya ngomong. Jadi aku enggak bisa yang segitu-gitunya, dan chordnya itu udah rumit banget.
0: Chord ajaib gitu ya.
1: Iya, yang kayak ini chord atau senam tangan ya.
0: Kamu bisa main alat musik?
1: Aku bisa, tapi aku enggak yang sampai jago gitu. Cuman kayak sekedar ya chord-chord dasar aja.
0: Ngiringin sendiri doang bisa.
1: Iya, gitu ya? Bisa. Kalau misalnya kayak bikin konten untuk media sosial, kayak promosi laguku, aku masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak gitu, aku enggak bisa.
0: Mati kali.
1: Iya. yang sulit-sulit.
0: Apa aja alat musik yang kamu bisa?
1: Aku bisa piano, gitar, gitu. Udah sih itu aja. Tapi aku biasanya kalau misalnya perform pakai, kan aku sempat ada waktu itu main gitar juga. Itu kalau dilihatin orang tuh banyak salah ya gitu. Tapi gitaran sendiri.
0: Bener, bisa, tapi kan. Iya. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa sendiri.
1: Takut.
0: Dulu kamu ngeband.
1: Dulu aku ngeband.
0: Jadi vokalis.
1: Aku jadi vokalis, dan dulu bandku cewek semua.
0: Wih, serius?
1: Iya.
0: Wih, keren. Sempat bikin karya juga kah?
1: Ada beberapa gitu waktu itu, tapi sekarang bandnya udah gak ada karena mereka ternyata punya passion yang berbeda gitu. Jadi mereka memutuskan untuk ikutin jalan mereka masing-masing, dan aku yang masih di musik, memutuskan untuk tetap di musik.
0: Okay. Gitu. Tinggal kamu doang berarti sisanya yang masih musik-musikan?
1: Ada beberapa, basisku masih, tapi dia nge-band juga.
0: Oh gitu.
1: Iya, cari band lain gitu.
0: Kamu main gitar juga gak? Pas lagi jadi
1: band-band? Enggak sih, aku cuman fokus
0: Nyanyi
1: aja. Soalnya waktu itu agak alternatif rock gitu ya.
0: Apa
1: jadi,
0: sih lagu-lagu yang dibawa?
1: Lagu-lagu original song juga ada sih. Okay. Gitu. Tapi karena band festivalan jadi
0: Asik.
1: Enggak, tapi festivalnya bukan festival yang kayak pesta power, enggak ya.
0: Iya, ngerti.
1: Tapi kayak ya rata-rata gitu lah. Even yang heavy, bukan heavy banget sih.
0: Iya, apa lagu-lagu apa?
1: Kayak lagu Isyan Lexicon gitu-gitu.
0: Oh.
1: Iya. Yeah.
0: Serius?
1: Iya. Yeah.
0: Hah?
1: Iya. Yeah.
0: Lexicon.
1: Iya, yeah, itu salah satunya. Terus ada kayak Dewa gitu.
0: Oke. Okay. Skillful dong.
1: Mereka, aku hanya nyanyi. Makanya kalau misalnya aku memutuskan untuk nyanyi sambil main alat musik, aku rasa otak aku belum bisa terbagi gitu loh. Sedangkan kan cepet banget kan. Iya, terus nyanyi juga harus on tempo banget kan.
0: Iya, benar. Tapi kalau dari lagu-lagu kamu semua nih, kamu berarti total udah ada berapa lagu sih yang kamu bikin? Di Boyolali itu jadi berapa lagu?
1: Boleh hitung dulu gak? Aku takut salah.
0: Boleh.
1: 6 7 lagu. 7 lagu.
0: Tanggung kali EP album lah.
1: Rencananya gimana ya? Tapi emang EP dulu deh, coba buat EP dulu.
0: Okay. Ya karena nanggung aja, udah 7 gitu.
1: Kalian dengerin nanti, kalau banyak yang dengerin aku tambahin loh.
0: Okay. Dan ini tuh lagu yang kalau aku bilang unik ya, si karakter kamu tuh suaranya teh kayak gimana ya?
1: Kayak naon tuh.
0: Kalau dibilang suara band ada, penyanyi solonya juga ada gitu. Kalau aku dengerinnya ya,
1: kayak aku tipikal suara yang kemana aja hayu deh.
0: Karena kan beda ya, tipikal penyanyi solo sama vokalis band. Kalau aku pribadi ngerasanya beda gitu. Nah kalau kamu tuh kayaknya memang ada di dua-duanya.
1: Oh, terima kasih. Aku bingung.
0: Gak tau sih, ya bingung responnya ya.
1: Iya.
0: Dan ya okay sih kalau buat aku. Bagus. Itu yang bikin musiknya siapa aja?
1: Yang bikin musiknya tuh kayak Avi dan Kariko. Kalau lirik aku dan Katrakas gitu.
0: Kemarin pas pulang dari Boyolali, kamu balik lagi ke
1: Boyolali atau enggak?
0: Enggak. Maksudnya pas ngeteknya itu di hari yang sama juga kah? Satu hari full juga?
1: Oh enggak.
0: Oh.
1: Tapi karena laguku bukan tipikal pop ballad yang banyak layeringnya, jadi lagu Seminggu terus Aku yang Tak Berharga itu detek di hari yang sama.
0: Langsung dua lagu.
1: Tapi untuk studionya yang enggak di Boyolali, ada di The Bros. Itu favorit aku, studio favoritku.
0: Di daerah mana tuh?
1: Jakarta Selatan.
0: Okay. Dan langsung beres, aman semua, bungkus.
1: Untuk lagu yang ini, waktu di Boyolali malah dia belum ada yang segala hal ku patuhi. Itu belum ada. Jadi dia cuma ada verse 1, pre-chorus ref, verse 2. Nah, Terus si interlude itu tadinya kayak cuman pengen di ambience aja, mm-hmm. cuman mm-hmm. aku dan Kak Raka serasa kayaknya seru kalau diisi ya gitu. Okay. Dan akhirnya mm-hmm. Kita mendapat ilham malam-malam. Malam-malam kita teleponan ngisi bagian itu.
0: Oh gitu.
1: Iya, kita nulis di bagian itu. Terus akhirnya muncullah itu.
0: Aku tuh gak bisa ya. Sejujurnya aku tuh pengen bisa nulis lagu. Tapi teh gak bisa-bisa. Itu gimana sih cara buat kamu mancingnya, cara buat nge-triggernya? Oke, ini lagunya gini, aku mulai dari ini nih. Kata-kata pertama aja aku teh suka pusing.
1: Apa ya gitu? Kalau aku pribadi sih tipikal yang harus ngerasain dulu sih.
0: Oh, curhat ya. Ini teh.
1: Curhat gak ya? Tipikal yang harus ngerasain dulu lah.
0: Oke, okay. Terus?
1: Sebenarnya bisa nulis yang kayak latihan. Soal aku juga sama Kak Trakas juga latihan nulis gitu kan. Tapi aku rasa feelku gak sebernyawa ketika aku merasakan itu gitu. Jadi aku harus ngerasain dulu, baru aku bisa nuangin apa yang aku rasain di lagu dan di tulisan itu.
0: Oke, latihannya gimana sih?
1: Awalnya mungkin karena aku suka musik ya. Aku tuh start nulis lagu tuh dari SMP sebenarnya.
0: SMP?
1: Iya, jadi
0: SMP di saat gue main klereng, lo nulis lagu?
1: Iya, jadi dulu aku punya kayak biasalah, first love gitu. Tapi sedih banget ya, kenapa ya setiap aku, dan aku juga gak tahu kenapa setiap aku nulis lagu tuh selalu sedih gitu loh.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Kamu yang selalu tersakiti kah?
1: Enggak juga, cuman ketika aku happy, aku gak tahu, aku gak, belum pernah coba nulis lagu happy aku. Karena aku bisa mood nulis lagu tuh pas sedih aja ya. Aku gak tahu, mungkin bisa nanti dicoba. Tapi kalau dari dulu, dari pertama aku nulis tuh, aku ceritanya tentang first love aku dulu. Tapi dia gak suka aku.
0: Keras waktu SMP.
1: Waktu SMP.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Sampai SMA tetap suka.
1: Waktu itu ketika aku juga gak confess sih, aku diem-diem aja. Cuman kayak setiap aku coba untuk kayak nge-approach, dia kayaknya memiliki gesture untuk menolak. Jadi aku ya baik kayak, oh ya udahlah, aku bete, tapi aku nulisnya di lagu waktu itu.
0: Oh gitu. Masih inget ke judulnya apa?
1: This song is about you, judulnya lagu bahasa Inggris.
0: Oh gitu.
1: Malu ya aku.
0: Kok malu? Kenapa malu?
1: Gak apa-apa. Ya kayak cinta bocil gitu loh. Oh gitu. Ngerti gak sih ya?
0: Iya, ngerti.
1: Dan itu waktu itu aku nulisnya liriknya pakai bahasa Inggris.
0: SMP bahasa Inggrisnya udah okay. Berarti sekarang makin kesini makin bagus dong.
1: Makin kesini malah aku makin susah nulis bahasa Inggris, lebih ke bahasa Indonesia.
0: Oh gitu. Nah, ini menarik nih. Aku sempat beberapa kali ngobrol ya, kayak masa lagi talk show gini nih. Katanya susah kalau bikin lirik pakai bahasa Indonesia. Mendingan aku pakai bahasa Inggris aja deh. Ada juga yang gitu tahu ternyata.
1: Iya ya, tergantung orangnya berarti ya.
0: Tapi rata-rata nih yang aku ngobrol, mereka tuh kalau lagunya bahasa Inggris ya basicnya, itu kenapa pakai bahasa Inggris enggak Indonesia aja? Susah pakai bahasa Indonesia.
1: Iya, tergantung orangnya berarti ya.
0: Iya, mungkin ya. Ya pasti sih. Kayaknya kamu literasi bahasa Indonesia lebih banyak kayaknya.
1: Tapi aku bukan tipikal yang suka baca. Makanya kalau diperhatiin lagu-laguku tuh bahasanya bukan bahasa yang sastra sekali. Kayak bahasanya
0: apa-apa.
1: Lebih ke bahasa sehari-hari. Jadi ya sebenarnya aku nulis lagu tuh cerita aja sih gitu. Cerita.
0: Sa, aku penasaran deh.
1: Apa tuh?
0: Kamu tuh awal
1: kayak dikulik, aku takut keceplosan.
0: Enggak. Ini mah enggak ngulik, ngobrol.
1: Oke.
0: Kamu awal muncul tuh gimana sih ceritanya?
1: Awal muncul tuh gimana?
0: Okay, aku jadi penyanyi, aku jadi anak band, aku jadi entah konten kreator atau apapun lah.
1: Kalau aku tuh suka musik itu emang dari kecil. Jadi aku tuh suka banget Disney Princess Elsa. Frozen. Jadi dari kecil, yes, aku sampai dulu tuh hafal gerak-gerakannya. Dan aku sampai punya kostumnya, bahkan semua yang ada di kamar aku tuh Elsa.
0: Elsa. Anna gak suka?
1: Aku gak suka Anna, karena Anna waktu itu jadi es batu. Jadi aku pikir kayak, aku kurang keren kalau aku jadi es batu gitu. Jadi aku lebih suka jadi Elsa, karena dia punya power gitu kan.
0: Padahal lagunya enak tau, Love is an open
1: love
0: door.
1: Love is an open door.
0: With you gitu.
1: Iya, aku tahu banget.
0: Enak, terus.
1: Ini inner child aku yang berbicara.
0: Gak apa-apa, terus.
1: Terus, aku suka banget kayak nyanyiin lagu-lagunya. Tapi pada saat itu, orang tuaku, ayah sih terutama, ayah bilang kayak, yaudah coba aja deh kamu les, les piano.
0: Oh, bukan nyanyi?
1: Bukan. Jadi awal mula tuh aku les piano dulu waktu itu.
0: Oke.
1: Terus les piano dapat kayak 1,5 tahunan.
0: Lama ya?
1: Lama kak. Aku pokoknya sampai Bayer waktu itu. Kalau musisi yang piano-piano pasti tahu Bayer itu apa
0: sih,
1: ya? Bayer tuh buku-buku kayak untuk latihan-latihan gitu. Kan kalau itu ada grade 1, grade 2. Terus itu bukunya tuh ada sendiri. Dan waktu itu aku udah sampai Bayer waktu itu.
0: Oke, partitur gitu.
1: Iya, baca not partitur, balok. Not balok.
0: Gok.
1: Terus, sekarang terus, tapi udah gak sebisa itu ya. Paling aku cuma tahu semi brief, kroket, minim gitu. Terus habis itu apa ya? Aduh, aku nyampe mana sih ceritanya? Aku terlalu excited.
0: Awalnya.
1: Oh ya, 1,5 tahun aku les piano. Habis itu aku ngerasa pas udah menemukan Bayer ini, aku jadi frustasi gitu. Aku jadi gak suka sama piano.
0: Kayak nolak gitu.
1: Menolak, otak aku menolak untuk bisa paham materi berikutnya. Dan tangan aku menolak untuk mencet notes yang benar. Tuts yang benar tuh tangan aku suka jadi kayak salah-salah gitu. Dan itu bikin aku frustasi.
0: Liatin orang kali.
1: Nah itu kan, makanya aku sekarang tuh kalau misalnya main alat musik, kalau diliatin orang tuh aku suka salah. Aku gak tahu ya. Itu itu kayaknya apa ya, pikirannya
0: iya kepikiran kepikiran kamu, mikirin orang lain, mikirin kamu apa kan?
1: Enggak sih kayaknya. Enggak, waktu ya? Itu kan masih kecil, belum ke sana pikirannya. Cuma
0: mainnya di mall berarti.
1: Main apa, pianonya?
0: Pianonya di biasanya suka di mall-mall gitu.
1: Iya, di mall-mall ada. Jadi tuh setiap 3 bulan sekali biasanya. Terus kadang-kadang di mall, kadang-kadang kayak di ballroom hotel gitu. Yeah. Sampai sekarang tuh aku ada video foto-fotonya gitu, lucu banget. Habis itu aku ngerasa udah frustasi. Aku mutusin, kayak aku bilang ke ayah, "Ayah, aku gak bisa main piano, aku pusing. Aku mau nyanyi aja." Aku bilang gitu. Terus akhirnya ya udah, tapi kamu yang benar, yang serius ya. Karena waktu aku les piano, ayah langsung beliin piano. Jadi ayah ngerasa rugi.
0: Tekor nih gue.
1: Iya, ayah ngerasa rugi kayak, "Duh, udah beliin piano, anaknya malah gak les piano gitu kan."
0: Investasi nih, Bos.
1: Investasi bodong gitu. Terus habis itu ya udah aku memutuskan untuk les vokal. Pas masuk les vokal ternyata aku sangat amat enjoy kak. Walaupun sebenarnya suaraku jelek waktu itu. Pada pada saat kecil tuh aku tipikal nyanyi yang kayak, karena anaknya pede banget ya, nada tinggi tuh, walaupun fals gitu.
0: Gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa. Tapi tapi ternyata aku enjoy. Menurut aku itu stress reliefnya aku waktu saat kecil gitu. Terus berjalannya waktu aku terusin sampai aku kelas SMP.
0: Oh lama juga ya.
1: SMP dan akhirnya SMA, guru aku ngasih kepercayaan buat aku untuk ngambil beberapa murid aku ngajar.
0: Hah?
1: Ngajar vokal.
0: Serius?
1: Aduh, ini aku jarang banget Kut? Orang tahu sumpah.
0: Sehat kok.
1: Sumpah ini jarang banget orang tahu, tapi aku waktu itu ngajar vokal.
0: Oh, gitu.
1: Tapi aku ngajar vokalnya anak-anak kecil gitu lah.
0: Really lucu banget sih.
1: Iya, aku suka banget karena waktu itu aku enggak ada kesibukan apa-apa kan.
0: Oke, terus dikasihnya lagu-lagu Disney gitu enggak?
1: Iya, kayak ada yang mereka ada yang suka lagu ya Disney, terus ada yang suka emang udah suka lagu-lagu cinta-cintaan gitu, lucu banget sih pokoknya. Terus kalau misalnya mereka dikasih lagu PR yang mereka gak suka, mereka tuh kayak ngamuk gak mau nyanyiin gitu. Iya, lucu banget.
0: Kamu dipanggil apa? Ibu?
1: Aku dipanggilnya kakak. Coach ya. Miss. Biasanya Miss. Aku biasanya panggil Miss Alisa.
0: Miss Alisa.
1: Tapi keren tau, aku punya murid. Dia orang ini oversharing banget jadinya. Loh. Ya kan? Aku tuh gak bisa dipancing loh kak. Aku gak dipancing, aku oversharing.
0: Gak, kan kita ngobrol aja.
1: Iya.
0: Gak, soalnya kamu nih, aku sampai hari Jumat ya. Pasti ngomonginnya lagu terus, kamu capek pasti.
1: Iya sih, ini hal yang baru. Karena selama aku pergi dari beberapa radio, baru ini sejarah aku suka musik gitu loh. Kayak baru dikulik.
0: Suka ada orang dari mana? Dari luar kota?
1: Iya, jadi aku tuh ngajar kayak muridku yang dari luar kota. Dia tuh ikut FLS 2N juara.
0: Oh ya?
1: Murid aku, iya, dia orang NTT.
0: Lagu apa dia bawain?
1: Dia bawain lagunya, kalau dia jadi kita toleransinya tinggi ya. Jadi aku karena ngajarin beberapa murid yang non, aku jadi hafal beberapa lagu gereja lagu gitu. Waktu itu dia bawain lagu Goodness of God.
0: Oh gitu.
1: Yes.
0: Wow, hebat nih Miss.
1: Nah iya kan.
0: Miss ajarin kali Miss lagu Miss.
1: Lagu apa? Miss sudah malu sekarang.
0: Tapi kayaknya bisa tahu di iya di jadi ini tahu apa ya namanya ya? Ya strengthnya kamu gitu.
1: Tapi aku udah enggak ini lagi sih, udah enggak.
0: Apa sih gimana? Nineno gitu.
1: Aku iya ada kayak gitu, tapi
0: itu namanya apa sih?
1: Vocalizing namanya.
0: Vocalizing. Oke.
1: Okay. Warming up lah gitu. Oh,
0: itu tuh warming up.
1: Warming up. Jadi biasanya yang tergantung kebutuhan, ada yang buat ngelatih pitch control. Pitch control tuh kalau nyanyi enggak goyang-goyang gitu. Oh,
0: jadi enggak pedangdut tuh enggak bisa nyanyi.
1: Bisa.
0: Kan
1: ini kontroversial kalau ditanya gitu dong.
0: Nyanyi biar enggak goyang-goyang susah dong kalau penyanyi dangdut enggak goyang.
1: Dia maksudnya pitch ya, itu
0: suaranya.
1: Iya, dia tuh enggak di tune yang tepat gitu. Okay. Maksudnya kayak meleng. Kayak nadanya meleng gitu.
0: Iya, false.
1: Iya, false. Terus ada yang buat memperluas resonansi vokal. Range vokal gitu-gitu.
0: Oh, ini tergantung. Beneran serius nih, cocok jadi coach kalau ini nih. Segan coach.
1: Aduh, jangan gitu coach, dong.
0: Saya mau muterin lagu dulu boleh enggak?
1: Oh, boleh, silakan.
0: Nanti kita balik lagi teman Fox ya, bareng sama Alisa.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih di Seru Senja Teman Fox bareng Pepi Trevi dan juga sama Alisa Zaya. Hai hai hai.
1: Hai
0: Teman Fox, ini aku mau main game dulu boleh gak sih?
1: Boleh.
0: Main game ya?
1: Iya, kok aku yang jawab ya? Boleh, ayo.
0: Ya kan game sama kamu. Kamunya harus mau dulu.
1: Mau, aku mau.
0: Oke, jadi ini pertanyaan aja sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Barang yang paling random yang kamu bawa dalam tas biasanya apa?
1: Reflektor.
0: Reflektor.
1: Coba lihat, ambil tas aku deh. Hah? Ambilin tas aku coba.
0: Reflektor?
1: Iya.
0: Hah, buat apa?
1: Buat konten, coba lihat.
0: Reflektor yang warna silver gitu?
1: Iya. Aku punya yang size kecil. Oh. Lucu banget nih.
0: Reflektor. Kok gue kaget ya? Itu beneran random dong, Sa. Itu, Sa.
1: Kan makanya nanya barang random kan. Nih, aku buka ya.
0: Wow.
1: Oh. Ya kan?
0: Iya.
1: Ini buat konten biar bagus lagi.
0: Biar bagus ya.
1: Padahal jarang juga sih aku pakai.
0: Oke. Ini beneran random nih, beneran ya.
1: Iya kan?
0: Oke. Okay. Kocak sih. Liburan bareng tanpa HP.
1: Mm-mm.
0: Atau kerja terus tapi internetnya super cepet.
1: Liburan terus tanpa HP, karena emang aku kalau liburan gak suka main HP sih.
0: Oh gitu.
1: Makanya jarang ada foto-foto aku liburan. Ada beberapa tapi ya gitu lah.
0: Oke. Bisa terbang tapi cuma 1 meter.
1: Mm-mm.
0: Atau bisa teleportasi tapi nyasar mulu.
1: Bisa teleportasi tapi nyasar mulu.
0: Kenapa?
1: Soalnya kalau terbang 1 meter tuh kayak gak adventure. Kalau nyasar mulu kan gak apa-apa. Jadi iya, justru kita bisa mencoba hal baru. Nyasar siapa tahu nemunya tempat yang bagus. Yeah. Kan kita.
0: Gunung, pantai?
1: Aku suka gunung.
0: Kenapa?
1: Pantai juga suka sih kak. Kenapa aku harus di dikasih pilihan ini? Aku suka gunung sih, gunung.
0: Oh gitu.
1: Mm-mm.
0: Karena? Dingin.
1: Dingin pertamanya dingin. Terus aku ngerasa pas nyampe atas bagus aja ngeliatnya.
0: Kamu olahraga gak sih anaknya?
1: Jarang sih. Hiking aku naik. Aku suka. Okay. Jadi orang tuaku tuh suka banget naik gunung dan mereka suka banget olahraga dan touring.
0: Wow, kamu pernah touring ikut bareng?
1: Aku gak pernah, karena mereka sekalinya touring kayak kakak bayangin ya, dari Tangerang ke NTT.
0: Mantap.
1: 19 hari, terus aku suruh ikut. Waduh. Aku udah jadi pasir.
0: Naik apa touringnya?
1: Naik motor.
0: Berdua doang tuh?
1: Iya, dan itu emang udah ada klubnya gitu. Jadi isinya suami istri semua.
0: Widih.
1: Nah, paling aku ikutnya kayak hiking, kayak ke Papandayan, Gunung Gede.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Olahraga yang lain gak ada?
1: Aku.
0: Hah?
1: Aku suka naik sepeda sih.
0: Oh sepedaan?
1: Iya yeah.
0: Serius?
1: Mm-mm. Tapi gak yang sering.
0: Sepeda apa? Sepeda MTB, mountain bike, atau sepeda?
1: Ini sepeda ayah balap. Jadi dia remnya tuh bentuknya gini. Balap.
0: Iya, drop bar ya.
1: Iya betul bar. Yang bentuknya tuh kayak
0: road
1: guiding
0: bike. Yeah. Oh gitu.
1: Uh-oh.
0: Kan itu gini banget tuh, nungging banget.
1: Benar kak. Dan aku pernah accident sekali. Jadi waktu itu aku dibeliin sepatu yang emang udah ngikat ke bagian
0: klit.
1: Iya. Aku maaf aku gak tahu ininya.
0: Iya klit namanya.
1: Iya terus saat turunan itu aku kayak karena biasanya gak pernah pakai itu kan. Aku ngerasanya kayak kakinya mau ke bawah mulu gitu
0: bener,
1: ngerem
0: bener.
1: Terus pas aku ngerem, aku gak bisa copotin itu. Akhirnya aku jatuh sama sepeda-sepedanya. Aku ngeguling gitu.
0: Guling itu nyangkut ke sepeda.
1: Iya bener kayak gitu.
0: Aku juga pernah jatuh, tapi jatuh bego namanya. Jadi pas lagi dalam pemerah gue berhenti.
1: Oh berarti kakak juga suka naik sepeda ya?
0: Suka beberapa waktu pas pandemi sih biasanya. Waktu pas awal-awal.
1: Ayah suka banget. Ayah tuh umurnya udah 60an. Kan aku takut ya. Dia tuh naik sepeda dari Tangerang ke Purwokerto, aka kampung aku kak.
0: Huh?
1: Iya itu berdua. Serius? Sama mama aku. Sumpah ini tidak bohong.
0: Naik sepeda?
1: Naik sepeda.
0: Sama mama?
1: Iya.
0: Mama sepedaan juga?
1: Iya.
0: Wow.
1: Makanya
0: kok itu pesepeda ultra namanya.
1: Makanya aku kayak karena aku suka takut kan. Tapi
0: iya
1: dia ngerasa kalau dia olahraga, dia ngerasa dia gak akan cepet pikun. Jadi aku bilang ya udah, as long as tahu batasan ya just do it, aku bilang.
0: Kekhawatiran kamu sebagai anak sama orang tua tuh apa sih?
1: Ya takut, pasti aku takut ayah aku sakit dan lain-lain. Dan mama aku sakit gitu lah. Tapi aku cinta banget sama mereka.
0: Luar biasa loh. Kamu next project apa? Selain tadi mau bikin EP.
1: Rencananya sih doain ya Allah, semoga rezekinya banyak, karena musisi indie ini harus terus menabung.
0: Ini indie loh.
1: Indie. Aku pengen tour.
0: Amin.
1: Amin ya Allah.
0: Amin, amin. Terus.

0: Apa ya?
1: Oke.
0: Apa sih?
1: Iya.
0: Apa sih?
1: Iya, Wan mau Wan.
0: Kamu kalau mau lebih dekat sama kamu gimana caranya? Sosial media?
1: Iya, aku apa? Punya sosial media, TikTok. Dan biasanya aku juga suka live streaming kalau gabut. Malam-malam tuh aku suka banget. Karena otakku tuh, aku rasa otak aku lebih aktif malam hari gitu loh.
0: Oh, nokturnal Anda ya?
1: Sepertinya ya.
0: Oke.
1: Jadi aku tuh suka banget ngobrol-ngobrol kalau malam hari. Itu kalian bisa nonton atau temui aku di TikTok aku. Asik, udah kayak pembawa acara. Pembawa radio ya?
0: Penyiar.
1: Iya, penyiar radio sekali. Namanya Alisa Zahrade.
0: Pakai double S.
1: Iya, jadi Alisa aku tuh A-L-Y-S-S-A.
0: Oh ya, Alisa ya.
1: Itu sama kayak Instagramku juga. YouTubeku Alisa Za, Spotify Alisa Za, Alisa Za, dan semuanya. Sama.
0: Semua di situ sama semua ya. Ajakin dong buat request di Fox Radio.
1: Guys, kalian kalau misalnya dengerin Fox Radio jangan lupa dengerin lagu aku juga. Nanti kalau kalian dengerin, aku doain kalian masuk surga.
0: Masya Allah, tabarakallah. Pada mau masuk surga nggak nih semua?
1: Iya kan?
0: Mau ya?
1: Mau.
0: Ya sudah, kalau gitu sama-sama kita masuk surga teman Fox ya. Aku puterin lagunya. Sa, bye.
1: Bye.
0: Makasih ya.
1: Iya.
0: Ini ntar dulu, lagunya berubah nih sebentar ya.
1: Oke.
0: Jamnya berubah nih sebentar. Kamu kalau misalkan pengen manggung daerah Bandung di mana? Tanggal berapa sih? Kamu manggung tanggal berapa?
1: Aku besok ada manggung di Ruang Dini itu.
0: Ruang Dini itu di mana sih?
1: Aduh, aku tuh kurang paham.
0: Namanya Ruang Dini.
1: Namanya Ruang Dini. Jadi nama tempatnya Ruang Dini. Terus itu tuh besok Kamis. Acaranya jam 6 sampai jam 9-an ya.
0: Oh, jam 6
1: jadi buat
0: jam
1: kalian yang mau ikut nanti nonton.
0: Oke, ya bisa ngobrol juga di sana, bisa cerita-cerita juga.
1: Ya, bisa.
0: Bisa banget ya?
1: Bisa.
0: Oke, ya sudah kalau gitu sama-sama kita masuk surga berarti.
1: Oke.
0: Karena mau dengerin lagunya kamu. Beneran nih mau diputar ya?
1: Iya.
0: Bye.
1: Bye-bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.
2: Yes, this is Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Kita mau ngomongin soal bayi baru lahir di Singapura langsung jadi miliarder. Kok iso? Gimana ceritanya dia bisa langsung jadi miliarder teman Fox ya? Jadi ini kita ngomongin tentang SG Child Support Package. Setiap anak di Singapura bakal mendapat dukungan finansial sampai hampir 1 miliar dari pemerintah sejak lahir sampai usia 17 tahun. Skema ini diumumkan Perdana Menteri Lawrence Wong dalam pidato National Day Rally 2026 dan mulai berlaku 1 April 2027. Pada tahun pertama, setiap anak mendapat total $20,000 Singapura atau setara 278,8 juta melalui bantuan tunai. Saat berusia 1 sampai dengan 16 tahun, anak mendapat child credit sebesar 27,9 juta per tahun. Ditambah dukungan pendidikan dan pencocokan dana untuk child development account ketika berusia 17 tahun. Pemerintah menambahkan sekitar 139,4 juta ke rekening pendidikan pasca sekolah menengah. Keluarga dengan 3 anak atau lebih juga mendapat dukungan tambahan buat kebutuhan kesehatan, transportasi, dan perumahan. Gokil. Luar biasa memang ya. Yang paling make sense pindah ke Singapura kayaknya seru ya. Gak terlalu jauh-jauh amat, tapi masih bisa dijangkau biaya hidupnya mungkin. Mungkin ya, mungkin. Gue juga nggak tahu sih biaya hidup di sana gimana. Tapi tenanglah, anaknya udah bisa dibiayain gitu ya, jadi miliarder langsung pindah kali ya.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel you, teman Fox, ada yang senang maca nggak? Ini maca udah paling bener ya. Ada juga yang spesial juga nih dari Sanga-Sanga Face Mask dengan wangi maca. Sanga-Sanga Face Mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harga satu Sanga-Sanga Face Mask lagi promo cuma 40.000 aja selama persediaan masih ada, teman Fox. Jadi langsung kalau mau diborong, diborong boleh dah tuh ya. Terus pengen dapetin ini di mana sih, Pep? Kamu datang ke sini aja ke Jalan Abadi Raya nomor 12C di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

0: Teman Fox ini Tisa Biani bakal main film ya, karakter legendaris Oki dan juga Nirmala yang jadi teman setia para pembaca majalah Bobo. Aduh, ini inner chat gue langsung keluar ya. Ini lebih dari 50 tahun majalah ini ada, siap diadaptasi ke layar lebar. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo, film ini menghadirkan Tisa Biani sebagai Nirmala dan juga Azami Syauqi sebagai Oki. Dan didukung deretan bintang ternama seperti Titi Kamal, Dea Panendra, Anjas Mara, sampai Indra Birowo. Proses produksi film Oki dan juga Nirmala ini sudah memasuki tahap persiapan dengan skenario yang ditulis oleh Utius, digarap oleh tim produser Andi Budiman, Robert Roni, dan juga Pandu Birantoro. Film Petualangan Kurcaci dan Perihutan ini dijadwalkan menyapa penonton di seluruh bioskop Indonesia pada tahun 2027. Nggak sabar ya. Kayaknya sih lucu deh ini nonton ini si Nirmala. Ada Bona dan Rongrongnya nggak sekalian? Sekalian atuh, jadi semuanya ada di situ, teman Fox ya. Nggak sabar nungguin 2027 ya. Kalau gitu terima kasih banyak buat kamu yang sudah dengerin Seru Senja dari tadi jam 4 ya. Ketemu lagi besok teman Fox. Dan buat tadi Alisa Za juga thank you banget ya. Seru sekali ngobrol-ngobrolnya tadi. Banyak keseruan yang bisa dibahas tadi barengan sama Alisa ya. Si Alisa, kayak udah akrab banget gue. Teman Fox, udah waktunya azan maghrib nih untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Jadi seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. By the way, thank you ya buat Cucu Produser. Terima kasih juga buat DJ Mul dan juga Andri Kemir sebagai musik dan juga program director. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis. Lewat single terbarunya Cinta Diri Sendiri, Budi kayak lagi menyentil pelan tapi nusuk. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk jadi orang baik, sibuk ngertiin orang lain, sibuk memperjuangkan sesuatu yang gak pernah benar-benar memilih kamu atau menjadikan kamu prioritas. Sampai lupa satu hal kecil yang ternyata penting juga kalau kamu juga harus baik ke diri sendiri. Kalau biasanya Budi identik sama lagu yang bikin dada sesek, kali ini auranya beda. Lebih ringan, lebih hangat, dan lebih hidup. Ini dia, Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net. Fox Radio
1: on TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @foxradio. 91.7 FM.

0: di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Selamat malam teman Fox. Tadinya Raden Citra gak bisa siaran untuk nemenin kamu, tapi sayang banget kalau misalkan gak nemenin kamu, karena hari ini terjadi kecelakaan pada aku. Mohon doanya ya, semoga aku cepat sembuh, dan aku doakan juga semoga semuanya sehat selalu. Yang merequest langsung di 08122 4774917, seperti biasa sampai jam 9.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kotos-kotos. Hai, assalamualaikum teman Fox. Selamat hari Rabu 26 Agustus 2006. Rasanya ini jadi hari yang gak akan Citra lupain teman Fox. Karena hari ini tuh rencananya hampir aja Citra gak jadi siaran untuk nemenin kamu, karena tadi terjadi kecelakaan padaku. Tapi mudah-mudahan ya, dengan bersamamu, bersama teman-teman Fox yang merapat barengan sama Raden Citra di Fox Night Show malam hari ini, rasa sakitnya Raden Citra mulai menghilang dan bisa cepat sembuh ya, amin. Terima kasih banyak buat semua teman-teman Fox yang udah stay dan langsung request, loh luar biasa banget. Terima kasih untuk Fauzia. Fauzia pengen diputerin lagunya dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau. Dan buat teman-teman Fox yang lain yang mau diputerin lagu favoritnya, langsung aja 08122 4774917 barengan sama Raden Citra di WhatsApp. Gak by phone ya, karena kalau misalnya by phone Citra gak bisa angkatnya nih, susah.

seperti dulu dan tidak pernah berubah itu adalah sanga-sanga, teman Fox. Karena sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto yang merupakan minyak balur herbal sebaguna untuk pilihan keluhan tubuh sehari-hari. Harganya sekarang nih ada yang travel size ya. Jadi satu botolnya itu 30 ml yang travel size-nya. Harganya Rp65.000 dan kamu bisa dapetin sanga-sanga travel size klasik di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan perlu kamu ingat, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

From your very good station, Fox Radio Bandung Velgen. Ini dia Echo Smith dengan Cool Kids, direkuas sama Kang Bembeng yang sekarang lagi di tempat kerja sampai jam 8 malam. Duh Cid, kecelakaan kenapa? Tangannya sakit kah? Sehat-sehat ya, cepat sembuh. Semoga lancar siarannya juga. Malam ini semangat, terima kasih banyak. Qadarullah ya, tadi Citra jatuh, teman Fox. Lagi main sih sebenarnya, bukan jatuh dari motor atau gimana. Lagi main aja, lagi lari-larian terus kehilangan keseimbangan. Yuk-sruk aja. Dan pada akhirnya di atas alisku agak sedikit terluka dan membutuhkan beberapa jahitan. Udah sakit. Gak bisa ketawa nih. Terima kasih banyak ya buat perhatiannya Mas Bembeng. Moga enggal demang deh cina. Amin. Amin amin. Semoga sehat-sehat ya untuk semua. Ada Faria Lardiaman nih, sampurasun Teh Citra, Fahri di Ciamplas. Di Fox Night Show pengen diputerin lagunya dari Stone Temple Pilots yang plus. Terima kasih buat Citra, sama-sama. Kalau kita langsung aja diputerin sama Raden Citra lagu requestan dari Fahri Alhardiaman, karena kayaknya udah gak sabar untuk diputerin ya. Terus habis itu Citra punya lagunya dari Afgan dengan Katakan Tidak. Dan masih ada lagunya Masih dari Ada Band di Fox Night Show.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: Sini bikin nyanyi setiap hari.
1: Fox Radio.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
3: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
0: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
0: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: All About That Bass, dilanjut lagi sama lagunya Flower dari Miley Cyrus. Yang mau diputarin lagu Indonesia ataupun Asia, boleh langsung aja di 0812-4774-917.
1: Stay tune, Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio. Because you

Radio Bandung Feel Good in EDM More Than a Woman dari 1911. Buat kamu non-fox yang pengen diputerin lagu favorit kamu, masih bisa banget di 08122477417. Terima kasih banyak untuk Dinda yang udah request dan pengen diputerin lagu Jadi Barar Suara dengan merayakan Fana. Dan terima kasih juga untuk Aditya yang pengen diputerin lagunya dari Learn Rhymes dengan Can't Fight the Moonlight. Say hi-nya buat Citra yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Terima kasih. Kamu juga ya, sehat selalu. Dan semoga istirahatnya juga menyenangkan. Jangan lupa pakai sangat-sangat.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Feel good.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.

101.7 FM Fox Radio Manukville. Good barengan sama Raden Citra di Fox Night Show-nya. Sampai sini dulu Tahun Fox. Terima kasih banyak udah stay barengan sama Raden Citra. Request lagu favorit kamu, terus juga salam-salam sama orang-orang favoritnya kamu. Dan pastinya buat kamu nih yang merasa belum puas untuk dengerin lagu favoritnya, Fox Radio Bandung masih ada untuk kamu. Dan pastinya besok juga Cira masih ada kok buat kamu Tahun Fox di Fox Night Show dari jam 7 sampai jam 9 seperti biasa ya. Mudah-mudahan kamu sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu pakai sanga-sanga untuk menjaga kesehatan kamu dan juga keluarga. Abis ini untuk menutup, Citra punya lagunya dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Kalau misalkan kamu ngerasa salah sama diri kamu sendiri Tahun Fox, boleh tapi jangan terlalu menyalahkan juga ya, karena setiap orang pasti punya salahnya masing-masing. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok, bye-bye.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Pantesan. Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah lo, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya. Kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti sanga-sanga facial wash, bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab. Dapatkan produk-produk dari sanga-sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor satu di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Lewat single terbarunya Cinta Diri Sendiri, Budi kayak lagi menyentil pelan tapi nusuk. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk jadi orang baik, sibuk ngertiin orang lain, sibuk memperjuangkan sesuatu yang gak pernah benar-benar memilih kamu atau menjadikan kamu prioritas. Sampai lupa satu hal kecil yang ternyata penting juga, kalau kamu juga harus baik ke diri sendiri. Kalau biasanya Budi identik sama lagu yang bikin dada sesek, kali ini auranya beda. Lebih ringan, lebih hangat, dan lebih hidup. Ini dia, Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hellbuit. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam. 91.7 FM. Bandung.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Nungguin dari tadi ya.

0: radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari ketus-ketus racikan Babe Bambang Pranoto. And once again, still with me, Irfan. Jangan kemana-mana.
1: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.